0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Pak Kuni.
1: Alhamdulillah.
0: Mas, ya. Makin segar Pak Kuni ini dia. Hilia ini.
1: Iya.
0: Cuman rambu hitam putih.
1: Ya, itu wajib.
0: Pak Kuni, itu lagu Tilolamu itu menceritakan apa sih Pak Kuni baru-baru yang ada dengar?
1: Ditinggalkanmu. Ditinggalkanmu dalam keadaan sedih.
0: Lagu percintaan atau lagu
1: percintaan?
0: Oh, ada kisah di balik lagu itu Pak Kuni?
1: Ada.
0: Oh,
1: kala itu masih nyong-nyong. Iya, banyak kenangan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dilukiskan di lagu.
0: Oh, dulu Pak Kuni itu kalau macam anak-anak muda dulu kan, kalau stres sendiri di rumah, mau bajalan ke sana, mau apa, coba Pak Kuni langsung lampiaskan di lagu ya.
1: Lagu, puisi. Kisah pendek, cerpen.
0: Ini jarang ini mendapat orang Pak Kuni yang mendapat orang yang sekarang.
1: Tapi kalau ada yang terjadi, kalau tidak ada yang, kalau ada yang terjadi, kayak ring mengalir itu mau bekeng. Kalau tidak ada yang terjadi, mau paksa pun susah.
0: Itu Pak Kuni DP ilham itu mau dapat di situ.
1: Dapat di situ. Menyudut di gubuk di tengah-tengah kobong, bawa gitar,
0: asik.
1: Ya sudah, segala sesuatu terjadi.
0: Kalau sekarang sudah setengah mati?
1: Sekarang pun masih boleh. Masih boleh.
0: Tapi
1: setumpul.
0: Itu gubuk yang dulu jaga bahuk, itu dia masih ada Pak Kuni?
1: Masih.
0: Oh masih ada. Ada di mana ini Pak Kuni?
1: Ya di kampung.
0: di
1: kobong.
0: Oh masih ada. Sekali-sekali Pak Kuni panggil buat orang itu di gubuk, itu dia yang gubuk penuh inspirasi. Biar cuma sempat tamu dapat apa. Pak Kuni itu orang pagi hari ini mau baca cerita ini tentang swasembada jagung Pak Kuni. Karena produksi jagung tahun 2025 itu

0: mencapai 130,52 ribu hektar. Dia meningkat 1,78% dibanding pada 2024 yang lalu. Nah, produksi jagung pipilan kering. Pipilan kering ini bagaimana itu Pak Kuni?
1: Yang sudah dipipil, yang sekering, yang sudah dipipil, yang sudah sejadi milu sedikit.
0: Oh, itu. Berarti di sisi harga jagung ini memang kalau dari apa belum masuk ke bulog, dia biasanya Pak Kuni kalau jagung yang belum masuk ke bulog itu DP harga di bawah atau di atas itu?
1: Dipermainkan harga.
0: Oh, dipermainkan.
1: Iya. Itu kalau belum masuk bulog itu memang permainan harga, bahkan ada petani gigit jari. Tidak mau jual, mau rusak. Serta mau jual ke sana memang ya malum orang babili, jadi dorang permainkan, dorang tawar di bawah. Kan dia mau tunggu kan cuman berapa milu sekarang ini tidak bisa disimpan lama di rumah-rumah. Itu di rumah-rumah karena tidak ada perawatannya kan. Jadi dia akan rusak. Makanya dia taruh harga di bawah sehingga ya para petani itu gigit jari. Itu permainan sekarang itu. Tapi alhamdulillah sudah perintah. Perintah itu ditangani oleh bulog. Jadi harganya memang ya para petani juga sudah senyum-senyum.
0: Berarti boleh langsung jual ke bulog ya, Pak Kuni. Soalnya tidak perlu tunggu-tunggu yang bermain-bermain harga ini.
1: Iya. Tapi untuk bulog tambah ke sana DP anggaran supaya semua semilik petani itu dapat beli.
0: Betul itu Pak Kuni.
1: Itu.
0: Halo para petani jagung, ini Tuan Dua ini ya. Pak Kuni so. Tuan Dua so mesti angka-angka ini petani milu. Karena ini akan menuju ke swasembada jagung ini.
1: Nah itu, karena pengerjaan jagung itu biayanya besar. Dari Bapak Jeko. Itu kan, dari bibit dulu. Bibit saja di harga sudah di atas. Mau tidak mau petani belinya hanya ya tidak semua DP kobong itu mau dapat tanam milu karena dibatasi. Karena apa? Selanjutnya masih mau Bapak Jeko. Itu kan masih mau kasih butuh tenaga yang batanam. Itu kan butuh tenaga yang batanam. Setelah ditanam kan ada dibersihkan juga dari gulma-gulma. Itu kan ini rumput pengganggu. Nah itu ya belum kalau dia di ya musim panas berapa hari ya akan layu juga mau tidak mau disiram.
0: Nah itu kalau dia musim hujan begini Pak Kuni?
1: Ya musim hujan begini yang dikhawatirkan poli mau tak banting. Itu milunya itu karena itu apalagi kalau hujan disertai angin toh. Itu yang dijaga poli mau tak banting.
0: Berarti kalau panas sekali dia bermasalah, dan kalau hujan-hujan tetap pasti bermasalah.
1: Kalau hujan dia bagi terus, apalagi di tanah yang gampang longsor, itu yang bahayanya di situ. Setelah itu kan harus keluar dari tongkolnya, itu kan keluar di, kan butuh tenaga juga. Itu ya sekarang ini alhamdulillah sudah ada mesin. Nah dari hasil dia PT Kamari dari gunung butuh pengangkutan. Itu kan ojek-ojek itu buruh-buruh tani itu kan banyak ojek-ojek itu dari kobong. Ya berapa sahut satu karung itu dia mau kan keluar lagi. Keluar lagi dikeringkan harus sesuai dengan kadar airnya baru itu dibeli. Itu pun kadar air ya karena pemilik pertanian tidak memiliki ukuran, tidak memiliki alat itu. Kalau saya bohongi. Kalau saya, iya, tidak memenuhi syarat. Anda punya jagung ini, jadi saya bayar sekian. Padahal sudah memenuhi syarat, kasihan kadar airnya. Iya. Kalau saya bohongi. Kalau saya.
0: Iya, karena kalau mau dilihat dari sini kan. Bapanas ini dari yang menjadi acuan dari bulog itu Sekarang kan 5.500 per kilogram. Nah, untuk jagur, untuk jagung dengan kadar air 17-20%. Itu mau ukur 17-20% itu bagaimana
1: ada,
0: itu Pak?
1: Ada alatnya. Oh. Itu keringnya itu yang diukur. Keringnya itu apa dia masih mengandung air banyak tidak? Itu pengeringannya itu. Nah, ya maka sekiring oleh ini kan butuh matahari. Nah, apalagi kalau kayak begini mendung-mendung begini, nah itu belum tentu. Ya, nah itu di situ itu permainan ruginya petani itu. Nah, sekarang ini petani ini kan cuman pekerja, bukan milik dia itu ladang, bukan milik dia itu kebon. Dia hanya pekerja. Nah itu kan resiko juga. Makanya petani-petani ini kategori miskin sekarang. Karena cuman penggarap dan buruh tani cuman itu. Dia tidak punya lahan hati. Nah, kalau permainan harga lebih kacau lagi.
0: Bayangkan kalau dari bulog 5.600 satu kilo. Itu. Kalau jadi kalau satu karung itu berapa kilo itu Pak?
1: Ya 50.
0: 50 kilo.
1: Iya.
0: Boleh ya 5.600 kali 50. Ya, boleh ya.
1: Lumayan. Alhamdulillah sudah 5.000-an. Uang itu hari 3.000-an.
0: Kalau bermain harga ya di yang orang Baam itu dia macam apa istilah Pak Kuni? Orang yang Baam di bawah.
1: Tukang tada.
0: itu dorang berarti dorang dari 5 kalau mau dapat yang orang-orang cuma menjual di bawah tangan tuh dia. Berarti cuma 2.000 dong jaga bilik itu pun.
1: Itu.
0: Astaga.
1: Makanya itu. Aku dapat orang turun. Dia mau tada ini, dia mau tada ini harga. Itu ya begitulah yang dirasakan oleh petani. Tapi mudah-mudahan dengan adanya PENAS ini ya semua terungkap ini.
0: Ya. Semua langsung jo lebih baik.
1: Itu.
0: Karena siksa sekali. Apalagi kalau mau dilihat ya, secara kasat mata Pak Kuni batanam jagung ini
1: biaya besar.
0: Biaya besar, lelah.
1: Ini lumayan. Lumayan.
0: Serta panen kemari dapat 2.000 satu kilo. Ya Allah.
1: Belum gangguan tanaman. Belalang, tikus, monyet. Ini tikus memang dorang bongkar. Belum babi. Ini itu yang kalau monyet mau serbu, aduh rata. Ini memang rata. Yang namanya monyet tidak pusing.
0: Berarti masih kalau ada jagung ada monyet berarti?
1: Oh banyak di kampung-kampung sana, di gunung-gunung sana banyak monyet. Itu.
0: Soalnya kalau di kota-kota belum dapat ya ini monyet-monyet kalau ada milu ini. Ada milu ada monyet. Itu yang orang di pasar jaga jual milu kayak banyak ada monyet. Pak Kuni, jadi kalau ada yang membawa komen silakan di Facebook, sudah kita juga live di Facebook. Kalau ada yang berbagi pernah, silakan di line telepon 0811430440 atau juga WA. Silakan. Dan dua Pak Kuni mau baca itu ngunipe apa? Orang bilang pesaran, mungkin serta ada keluhan-keluhan, ada kisah-kisah.
1: Nah itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini dari Kementerian Pertanian banyak bantuan.
0: Ya.
1: Bantuannya salah satunya mesin.
0: Mesin.
1: Mesin pertanian kan, itu alat Alsintan, alat mesin pertanian. Itu
0: Alsintan. Oh, ADPN. Ya. Kira Alsinta.
1: Itu. Nah, itu kan mesin-mesin untuk bajak toh. Nah, itu sudah ada bantuan. Artinya kalau kita menggunakannya pengeluaran ya kan ada subsidi dari pemerintah. Nah, itu. Baru itu ditangani mesin itu ditangani oleh ditangani oleh brigade Al-Sintan di bawah pertanian.
0: Di bawah pertanian itu DP anggota-anggota itu dari mana itu Pak Huni?
1: Nah, itu dari pertanian juga.
0: Oh, dari pertanian.
1: Semua. Karena itu ditangani itu menjaga kerusakan dari mesin itu. Mesin akan terawat, alatnya akan terawat. Kalau diserahkan langsung ke petani, jadi besi tua. Itu karena apa? Cuman skrup satu biji mau tunggu akan bantuan. Itu karena sampai dia rusak itu kan. Padahal itu masih kelompok tani itu masih bisa beli itu alat itu, tapi masih berharap bantuan sehingga alat itu jadi besi tua. Itu satu. Kedua, sering yang ketua jadi ketua dari kelompok itu, dia yang menguasai ini, baru dia disewakan. Itu yang terjadi di tengah-tengah petani, sehingga ditangani langsung ini mesin. Itu supaya aman toh.
0: Pak Kuni ini, mungkin Pak Kuni masuk salah satu anggota dari
1: ya,
0: petani ikut jagung.
1: Ikut campur lah, banyak bercerita dengan petani-petani.
0: Kita nggak khawatir kalau Pak Kuni. Pak Kuni kan banyak bajalan-bajalan, pokoknya semua. Jadi kalau mau tak kumpul dengan Pak Kuni, Pak Kuni jangan umbar rekam, cuma tak simpang langsung.
1: Simpan langsung.
0: Jadi ini torang membaca cerita bukan berarti torang mau menjas, tidak. Kita mau cari, torang cari jalan-jalan keluar karena ini kehidupan petani-petani, baik petani jagung, petani beras atau apa, ini memang harus. Sudah saatnya harus kita angkat.
1: Nah itu, ya itu kalau soal poli padi sawah, sama jo. DP bibit juga memang di atas. Waru pupuk tidak ada. Padahal pupuk ini subsidi kemana larinya? Belum obat-obat semprot di atas harganya, pengeluarnya juga besar. Begitu hasilnya, begitu. Ya sementara musim tanam harga di atas. Begitu musim panen, ya harga sudah bawah sekali. Ya gimana kan petani juga isap jari. Nah itu baru ya, cuman banyak masuk dari luar dengan alasan bahwa kualitas padi Gorontalo tidak begitu dibanding dengan dari luar. Ah tidak masuk akal juga.
0: Betul.
1: Nah, itu kan.
0: Sementara orang kehidupan sehari-hari ada makan beras dari beras Gorontalo, bagus.
1: Nah itulah. Alhamdulillah sudah ditangani juga Bulog sekarang. Tapi ya mudah-mudahan anggarannya lebih besar lagi supaya bisa tertangani oleh Bulog semuanya. Itu poli itu kelemahannya di situ. Anggarannya masih di bawah, kasih banyak.
0: Berarti ini bukan salah juga pemerintah sudah kasih yang terbaik, tapi ada oknum-oknum tertentu yang sudah bermain.
1: Itu permainan-permainan ini ya.
0: Makanya hampir setiap tahun para petani selalu bersuara, coba kami masih di bawah India. Ternyata pemerintah sekarang ini sudah up sebenarnya, suka senai.
1: Sudah, cuman permainan itu, permainannya itu yang ya dihadapi oleh para petani sekarang. Ya malu mengkasihan ya para petani sekarang ini dia umur 40-50an ke atas. Kalau berbicara teknologi gampang saja diakali, dibohongi. Mana orang-orang tua kita kenal pegang HP pun tidak. Itu kan, apalagi kalau sudah berbicara teknologi. Nah sekarang ini serba mesin. Ya kalau tidak ditangani oleh yang muda-muda, tidak akan berjalan di ini. Apalagi cara tanam, bagaimana teknologinya, begini-begini. Mana orang tua? Ya itu, makanya sekarang ini di Penas ini diwajibkan harus yang muda-muda itu harus diikutkan ke situ.
0: Ya betul.
1: Jangan yang seorang tua. Oke orang tua, tapi sebandinglah 50-50 yang muda-muda karena orang yang tahu teknologi.
0: Apalagi kalau ada petani-petani DP anak-anak yang sekolah-sekuliah, itu libatkan padoran, saya tahu padoran. Nguni bantu, nguni papa, kasihan. Papa ini nyanak terlalu apa. Mungkin harus seperti ini anak-anak dari para petani India.
1: Nah itu, karena regenerasi petani itu tidak ada lagi.
0: Nah,
1: karena apa? Kalau dia seorang petani, orang tuanya, kalau dulu orang tuanya petani, anaknya jadi petani.
0: Ya.
1: Itu. Karena apa? Itu pemahaman dulu, tidak usah sekolah, baku bantu jalan, dan tiba-tiba. Di sawah kan kebong, itu. Tapi sekarang, anak petani, dia bilang, kalau dia tani sawah, kau sekolah, kasih habis waktu bapak ini baru main PC begini. Berapapun ongkos sekolah, itu. Kan tidak ada sekarang itu. Ya itu. Kalau sekarang ini sehingga generasi petani itu kurang, tidak ada lagi. Ya. Nah, itu. Kan tidak mungkin anak seorang guru, tidak usah sekolah, jadi petani saja. Tidak mungkin. Anak guru. Sedangkan anak petani tidak mau anaknya jadi begitu. Nah, apalagi kalau anak yang sudah pernah merasakan baju dinas kan?
0: Iya, betul.
1: Itu.
0: Berarti pemahaman orang tua yang seperti itu bilang, cukup jo papa yang siksa-siksa ya?
1: Itu.
0: Ngananya enggak usah, pokoknya sekolah baik-baik. Itu sebenarnya salah. Kalau menurut saya, salah.
1: Nah, itu. Itu karena apa? Dia tidak mau siksa hidup itu jatuh pada anaknya karena dia tidak mencicipi pendidikan.
0: Ya.
1: Itu. Sehingga gampang saja dibohongi, diakali. Dia mau isi di botol minyak angin nih. Bukan botol.
0: Orang tua itu harus kasih tahu. Kalau kita pemahaman Pak Kun ya. Nak, sekolah kasih bagus. Terserah mau jadi apa, yang penting sekolah kasih bagus, bantu papa-papa kasih akang itu pemahaman begini
1: nah, itu.
0: Supaya dorangnya mau kasih bodok patorang.
1: Nah itu, makanya sekolah itu bukan untuk belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup.
0: Ya.
1: Nah itu yang perlu semboyan harus dipegang. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan ini dengan adanya PENAS ini lebih meningkat lagi para petani kita.
0: Betul,
1: Pak Kuni. Dan jangan malu mengaku sebagai seorang petani.
0: Iya.
1: Karena apa? KTP bermasalah lalu susah mendapatkan pupuk, DP KTP tak tulis di situ, pekerjaannya itu wira swasta. Berarti orang yang sudah ada usaha kan?
0: Betul, betul.
1: Padahal dia petani, karena dia malu mengaku petani, dia taruh di situ wira swasta. Itu. Makanya roba KTP, kalau dia petani, roba KTP tak tulis wira swasta, ganti di situ petani. Supaya ada bantuan. Kenapa KTP ada bukti?
0: Iya,
1: itu. Itu kan ketemuan dari ombudsman. Itu. Ya, makanya itu banyak yang mengeluh petani-petani karena DP KTP begitu. Ya, temuan-temuan begitu itu. Malu mengaku petani. Jangan malu mengaku petani. Kenapa? Petani itu mengenyangkan perut orang.
0: Ya.
1: Kenapa kita malu?
0: Betul. Sama dengan orang. Dulu kita PKTP, pekuni kita tulis apa ya? Tulis wira swasta apa? Kita tulis penyiar loh. Karena kita penyiar.
1: Nah itu. Harus yang dikerjakan hari-hari itu.
0: Ya.
1: Tapi ya unsur pendidikan supaya ada keren sadiki wira swasta.
0: Berarti kalau wira swasta berarti orang
1: itu.
0: Orang so mampu ya, ini. Itu. Baru itu. Ada mbak urus meminta ini bantuan ini baru KTP wira swasta.
1: Tidak mau dapat bantuan.
0: Betul. Mulia dulu ini kalau ada orang Bakum ini dia.
1: Belum.
0: Jauh jang Pak Kuni. Mungkin lagi Dahlia tuh apa garapan milu atau jagung.
1: Ini ya. Suasana dingin.
0: Ya, betul.
1: Ya, masih dingin-dingin karena
0: soalnya ini cuaca ini sudah dari hampir siang tadi, Pak. Dari hampir siang. Dari malam, Pak Kuni.
1: Dari tadi malam.
0: Iya.
1: Dari tadi malam ini hujan.
0: Sampai tadi saya so bangun jam 3. Karena alarm jam 3, masih ada hujan ini. So mau pergi kantor India.
1: Itu.
0: Alhamdulillah dia. Ini so ada India. Mas Mustang. Yeah. Assalamualaikum Pak Kuni. Alhamdulillah Lodunggaya Poli. Mau tanam jagung memang banyak di pekerja. Dari mau bersih lahan, baru mau bajak, terus mau pagar, baru polis, mau tanam, mau pupuk kalau so tak tanam.
1: Yeah.
0: suatu tanam pol di mau rawat, kadang di saat semua bapanen tidak sesuai dengan harapan, belum sempat bapanen bawa lao sapi lo tahu yang soba panen duluan dari tiba sih di godo.
1: Nah itu kita bilang itu keluhan petani. Itu ya memang mengeluarkan ongkos banyak. Nah apalagi ini sekarang pada naik sekarang ini segala ya. Sesuatunya kan.
0: Oh iya Pak Kuni.
1: Lebih banyak lagi, lebih keluar lagi ini biaya. Tapi alhamdulillah baru-baru ini dapat bibit tapi belum semua. Itu bibit jagung.
0: Berarti baru bagian mana ini?
1: Sekarang yang dapat bibit jagung dia setanam itu di bagian sepanjang jalan gor dan di mana peserta penas kunjungi. Itu. Itu sudah di supaya dia semua tanam. Nah, semua dapatnya ini jagung bahwa Gorontalo itu produksi jagung dan itu dari Kementerian Pertanian. Jangan cuma karena acara nasional begini ada bantuan po.
0: Itu kan. Tiba sih di Gorut. So dapat. Dapat bantuan bibit di Gorut?
1: Belum.
0: Kalau belum pas sabar ya, pas sabar sadiki. Nah, pas sabar.
1: Kalau dia bibit mahal mau tidak mau ya dibatasi beli bibitnya. Itu berarti tidak mau dapat tanam semua atau karena berpikir ongkos selanjutnya ini memang berat. Itu yang dirasakan petani. Nah apalagi kalau petani hati bopas-pasan. Ya kalau memang dia penggarap masih ada DP bos yang beli.
0: Betul.
1: Nah pokoknya. Itu kalau dia hati bopas-pasan, ya mau tidak mau pak utang lebih dulu. Begitu hasilnya sudah. Ya. Isap jari
0: lah. Apalagi kalau macam cuman yang mau buat tanam apa ya Pak Kuni penggarap ya. Yang cuma mau buat tanam yang cuma 5 hektar begitu. Kalau 5 hektar begitu ada kira-kira banyak dorong jawa tanam itu Pak Kuni DP orang.
1: Banyak. Nah itu banyak itu. Hasilnya pun banyak tapi pengeluarannya juga banyak. Oh. Itu. Baru pembeliannya di bawah takikis memang takikis rata. Nah itu. Jadi mau tidak mau dijual, mau disimpan rusak.
0: Ya,
1: mau dijual ke sana mau tidak mau paksa jual daripada tidak punya nilai harga.
0: Itu yang tuh dompet istilah tenggulak-tenggulak ya.
1: Iya.
0: Orang mau dapat di situ pada orang kan.
1: Iya. Ini para tengkulak itu yang dirasakan. Tapi mudah-mudahan ini ada solusinya.
0: Ya,
1: tapi solusinya ya. Sudah diberi bibit, sudah ada alat pertanian. Nih itu yang baru teknologi pertanian.
0: Ya.
1: Nih itu sudah diberi pelajaran itu pemahaman para petani tentang teknologi pertanian ini. Nih itu.
0: Berarti kita orang cuma mendorong ini anak-anak muda. Nah ini sudah saatnya jangan kesebiar so dapat bantuan begini. Jangan kesebiar kesian tuh yang so tua-tua lagi kesian ya orang masih ya apa itu. Coba orang bantu dulu yang anak-anak muda
1: ya,
0: mungkin itu. ada kelompok tani yang muda. Ada kelompok tani yang setua-tua baru ada kelompok tani yang muda-muda ya, yang itu. Muda-muda ini ke mesin-mesin atau dibalik
1: ya teknologi
0: nah, yang teknologi yang muda itu. Supaya yang tua-tua ini sadap kalau begini jangan lagi sobat tanam so apa masih mukur lagi tuh mesin-mesin.
1: Nah itu kalau cuman orang tua lumpuh kalau yang muda-muda kacau alangkah baiknya yang muda karena jiwa yang masih muda tuh kacaunya itu bukan kacau apa. Kalau dia ya malum kalau masih muda malam minggu kalau dia mau keluar pada rapat pertanian. Pertemuan-pertemuan atau ada penyampaian ini sosialisasi ini kalau dia tidak begitu ya malum anak muda. Alangkah baiknya yang muda dengan yang tua ini jalan bareng.
0: Ya betul. Betul Pak Kuni.
1: Jangan boleh yang diserahkan kepada yang muda-muda. Ampulati Pak kacau.
0: Yang muda-muda ini bagian promosi Jo. Dia mau promosi di medsos.
1: Termasuk itu kan? Itu jualnya itu. Nah, itu.
0: Ya,
1: memang
0: betul.
1: Pendampingan dari Dinas Pertanian. Sudah ada pendampingan penyuluh-penyuluh pertanian kan? Bahkan ini tenaga pertanian kan sudah ditarik oleh Kementerian Pertanian. Jadi dorong PGJ sudah dari pusat, Pak.
0: Iya, betul.
1: Bukan di daerah lagi. Nah, itu. Makanya sudah ada pendampingan ini petani, cuman teknologi ini yang perlu, yang muda-muda itu.
0: Iya, siapa tahu kan napa supanen torang terompe orang tua sebab panen torang mau informasi kalau ada siapa tahu yang di luar daerah mau torang mau ambil 1 kilo
1: itu
0: 50.000 mau nih boleh kirim kemari transfer aja dulu torang kirim lebih bagus begitu.
1: Itu kalau di Gorut sana di bagian Tolinggula sana yang muda-muda sudah digerakkan tanam durian. Memang di sana memang lokasi durian. Nah, itu kalau mau jadi durian memang kok ini memang bau durian ini Gorontalo.
0: Aduh, kalau so durian paling kita suka sekali memakan. Umar kalau so takurung di kamar kok mau bau.
1: Makanya kalau mau kurung durian di dalam rumah, makan lebih dulu. Kalau belum makan memang menusuk. Kalau kita semakan, biar berapa puluh karung mau taruh di dalam, sudah jadi kabal itu hidung. Itu menghindar dari bau durian, makan lebih dulu. Itu DP kunci itu kunci rahasia. Dan menghilangkan rasa mabuk itu di durian, kalau bukan kunyah bijinya, ada lubang tempat itu durian. Hah. Dagingnya kan berlubang toh, taruh air di situ.
0: Taruh
1: air di situ baru minum. Menghilangkan rasa bau di tangan itu durian toh, taruh air itu di lubang itu, cuci di situ tangan, mau hilang bau. Kalau mau cuci dengan air biasa, tetap masih ada muda tinggal. Itu rahasianya.
0: Saya dulu kalau habis makan durian. Orang tua dulu bilang coba apa taruh air jo di DP apa itu dia DP bekas itu dia baru bakumur atau bak apa iya selama pak kuninya makan durian jadi cuma ada tamam bilang kalau kan nama suka mau mabo jangan usah mabo dengan cap tikus mabo dengan mau bau durian jo itu lebih bagus.
1: Nah itu tapi durian sekarang dipaksakan untuk masak sama dengan pisang, karbitan.
0: Orang pakai karbit, sorang salah yang kemarin itu dia.
1: Itu, karena sekarang orang yang penting dia dapat cium durian itu istilahnya masih 1 kilometer sebab bau. Ini baku mangada dengan orang mau lewat pak orang pak jual durian biar boleh bau dia melewat di jalan tidak ada. Yang namanya durian itu masih 1 kilo sebab bau. Ini sebaku dekat tidak ada di pebau karena hanya dipaksakan. Itu dipaksakan untuk jadi masak. Itu kan masih kenapa ini begini? Bagaimana mau dibeli? Lihat dulu. Ya setahu-tahu ini masih jarang-jarang DP duri. Jangan dulu beli. Masih padat.
0: Betul.
1: Itu masih mudah sekali itu.
0: Betul,
1: dan warna juga kan?
0: Ya betul Pak Kuni. Ini Pak Kuni ini pengalaman sekali sudah pernah. Berarti yang ditakutkan juga begitu Pak Kuni yang berjual. Yang bau-bau itu dia, dia taruh di atas. Yang di bawah-bawah itu.
1: Itu.
0: Karbit-karbitan.
1: Itu yang sedikit setak bala di kulit, orang taruh di atas. Supaya orang tidak mau beli, itu tak buka tahu. Itu kan. Dan itu yang aslinya. Nah itu. Nah sekarang sampai durian karbitan. Itu dia sano dia dipaksakan masaknya itu makanya dia tidak manis itu kenapa di karbit pisang durian dan lain-lain masih yang muda supaya dia begitu di karbit dia kelihatan mulus kelihatan mulus tidak kalau dia so tua dia mau dicepat jadi bondolo jadi hitam lihat saja di pisang. Ada pisang yang sebanyak DP hitam-hitam, itu karena itu kalau DP pisang itu so matang, kalau matang diberi karbit jadi hitam DP kulit. Makanya dorang ambil yang masih muda. Di karbit kelihatan mulus, cogi giga sana, mantan di dalam. Itu kunci rahasia.
0: Ya, itu ya. Sudah Pak ilmu ini.
1: Bolu Ma Abu Bolu Pak Musang.
0: ini Ibu Adija Rahman. Assalamualaikum Pak Kuni, Kak Imran. Bukan semua olo Pak Kuni mau dapat bantuan itu bibit lo jagung. Kenapa saya pe anak babili-bili di pasar? Kenapa tidak sama itu bantuan?
1: Nah itu makanya saya bateria tidak semua dapat. Itu yang baru-baru ini yang beredar ini dia so tanam sekarang yang di tempat dilewati oleh peserta PENAS.
0: Oh yusnya lama dor ini kemudian?
1: Nah itu bulan datang hitung satu bulan lah. Nah itu dari tanggal 22 sampai tanggal 25
0: tuh. Yusus sama-sama dengan ini pesta piala dunia.
1: Oh. Memang ribuan ini sedangkan rumah sudah dipersiapkan itu sudah ada 8.000 rumah.
0: yang ini Bapak Enas ini. 8
1: rumah saja sudah 8.000 disiapkan. Nuh, kalikan saja di tiap daerah kalikan saja bos 10. Itu kan? Nuh, hitung saja baru dari Sulawesi Utara, dari Sangir. Baru Sangir ada berapa? Sangir peta, Sangir, nah itu kan belum dari Bitung Kamari, Air Madidi, belum Kota Mobagu dan lain-lain sebagainya. Hitung baru seputaran Sulawesi semua full ini.
0: Nah itu berarti semua ada di kabupaten ya?
1: Nah itu diperkirakan itu puluhan ribu yang mau hadir. Nah itu. Nah apalagi Sulawesi bisa dijangkau dengan darat. Kalimantan pun dorang mau naik kapal ini, kapal apa?
0: Tilong Kabila, ya, tol laut.
1: Nah itu, muat kendaraan itu, ya supaya dorang juga bebaskan di sini bawa kendaraan sendiri. Itu jadi rame memang.
0: Nah itu berarti kita lihat semua persiapan ini.
1: Nah itu.
0: Kita pakai aplikasi semua saya on terus.
1: Nah itu. Itu dorang juga butuh pengangkutan kan? Itu.
0: Ya, ini kesempatan ketika ada kegiatan nasional seperti Bapenas itu kan tentang Bapenas ini untuk nelayan ya Pak Kunia.
1: Petani dan nelayan.
0: Oh, petani dan ini. Ya. Kesempatan untuk Anda semua para orang tua, apalagi yang tadi yang di Gorut itu dia. Kesempatan. Pak Musa, kesempatan. Ya, siapa tahu ada kuliner-kuliner dari jagung.
1: Harus
0: itu. Harus. Tapi tentu Pak Kuni sebelum bercerita satu lagu dulu.
1: Oke.
0: Sabar ya yang masuk di Facebook.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Tenang, balik lagi.
2: Oh, lanjut, informasi langsung ujang keras pat orang.
1: Iyo soalnya di Facebook le ini Ibu Yati Anggio bilang assalamualaikum Pak Kuni. Padahal hujan deras di Tieni apa ini?
2: Tieningo.
1: Tieningo. Tieningo itu bagian mana Pak Kuni?
2: Tieningo itu Tenilo.
1: Oh Tenilo.
2: Iya. Karena itu Tieningo tidak bisa disebut oleh orang Belanda, sehingga orang Belanda menyebutkan Tenilo.
1: Oh.
2: Itu yang sebenarnya aslinya itu Tieningo.
1: Oh Tieningo. Ya. Yang lebih asli bukan ya. Tenilo.
2: Bukan. Itu. Cuman karena Belanda itu susah menyebutkan, orang cuma bagi itu.
1: Oh berarti Inka yang jaga bilang tuh Inka dari Tinelo.
2: Tinelo.
1: Ya. Bukan Tinelo, Tieningo.
2: Sama ini dengan Pak Mustang pe kampung toh. Karena Uanengo susah disebut oleh orang Belanda, sehingga disebut oleh orang Belanda Kuandang.
1: Oh.
2: Yang khawatir itu kata Uanengo itu akan tenggelam. Tidak tahu ada nama desa Uanengo, tapi selama ini saya belum dapat dengar kecamatan Uanengo tidak ada. Itu. Akan tenggelam kata itu.
1: Berarti dulunya Uanengo.
2: Uanengo.
1: Bukan Kuandang.
2: Bukan. Itu cuman karena Belanda susah menyebutkan orang bilang Uanengo Kuandang.
1: Oh itu
2: ya, pengaruh itu pengaruh bawaan Belanda oprodomen ini.
1: Oke Pak Pemustang, kalau patorang sini so banyak yang bapanen milu masih muda karena DP harga jual lumayan juga
2: itu.
1: Soalnya kuliner UMKM baik makanan ataupun kue sebagai apa ini pakai milu muda daripada mau jual yang sokiring apalagi sekarang harga jagung per kilo tidak stabil
2: itu.
1: DP kerja pe banyak baru DP hasil tidak memuaskan. Oh ya. Berarti Pak Kuni Pak Musa bilang ini yang muda-muda itu yang
2: ini,
1: harga jagung muda itu yang
2: jaga masih muda-muda yang sejual-jual itu kan banyak yang baik yang milu sirang, milu bodeo, binte bodeo, jagung kuah bugis
1: kan.
2: Baru ada olo kue-kue yang menggunakan itu apa tahu itu kue itu saya pernah merasakan olo ada milu-milu muda kakak olo itu kue itu nah itu makanya itu lebih itu
1: berkedel bukan
2: ya berkedel itu bakwan itu kan orang makanan bakwan juga kan butuh milu itu
1: harus milu muda
2: nih milu muda
1: pantas DP harga naik
2: nah itu sebetulnya itu Pak Mustang bilang lebih jual muda begitu Allah kelapa muda daripada mau bikin kopra tidak ada nilai tidak ada harganya
1: iya betul
2: mending harus jual masih muda itu jadi kelapa muda itu. Nah itu ternyata juga ini jagung begini.
1: Ini informasi yang menarik ini dari Pak Mustang ini. Siapa tahu yang di kota ini semulai pokoknya biar baru bertumbuh langsung tada juga. Atau bagaimana itu Pak Kuni? Yang muda itu yang bagaimana?
2: Yang milu-milu yang masih muda.
1: Jadi nyenda usah tunggu dia so balayu.
2: Ya jangan. Yang masih muda-muda yang masih bokep diam bekeng. Kan ada milu sirang yang itu yang muda-muda dia milu masih muda umur berapa bulan itu.
1: Langsung panen
2: jual. Nah ternyata harganya lebih menyenangkan daripada hasil yang sekiring.
1: Berarti kurang begitu jadinya perlu berapa kalau DP apa berapa bulan Pak Kuni kalau mau tunggu dia panen sampai memang dapat dia jadi merah-merah begitu.
2: Ya tergantung dari bibit itu. Ya ada berapa tidak 1-2 bulan ya.
1: Oh 1-2 bulan.
2: Itu mau tunggu DP hasil cuman pengeringannya itu yang lama.
1: Oh, berarti nyaru satu tunggu satu bulan, setengah bulan so jadi muda toh? Masih muda? Tak ada.
2: Ini langsung.
1: Pasnya lah, berarti ulang abis panen ulang tanam lagi.
2: Itu kalau kita orang mau lewat menuju Tilamuta ya Pak Guyawan, kan mau lewat ke sana itu di
1: jalan.
2: Itu di pinggir jalan itu.
1: Di jalan Trans Studio ya, yang panjang.
2: Nah itu.
1: Tinggi-tinggi sekali tuh.
2: Jadi dong estafet terus dong bajual itu iba-iba tanam itu.
1: Oh iya betul. Makanya ya. saya kalau mau ke Paguyaman lewat situ.
2: Tidak mau habis-habis dong.
1: Ini apa maksudnya ini jagung ini nyerah mau habis-habis.
2: Ya, itu.
1: Setiap kita satu bulan bawa gitu terus.
2: Oh, kan, tiap hari mau lewat tidak mau habis.
1: Dia Pak Kuni kalau dari panen cabu. Nah, digarap ulang.
2: Ya masih muda dia secap, tapi sudah dipersiapkan.
1: Oh.
2: Dia bagi umpamanya bagian utara dia panen dulu. Gitu kan? Di bagian selatan sudah tumbuh. Ya, untuk jangka waktu paling sekian baru yang di bagian utama dia sepanen langsung dia panjang ke tanam. Jadi baku sambung terus.
1: Iya. Oh begitu ya. Itu. Nanti ini dapat tahu Pak Kuni.
2: Langsung sama Pak Cerita.
1: soalnya kita ada penasaran tuh hari waktu jaga Pak Guyaman, jaga pasir ke sana. Ya nak mau habis-habis ini Milo di sini nih. Kon tinggi-tinggi lagi. Bilang, ih, ternyata begitu Milo manis itu dari sana. Oke, kalau begitu. Om One, kalau Om One udah badengar, coba Om One siapkan dulu itu milu jagung yang masih muda manis-manis ya. Nanti kita mau lewat mau cari Pak Om One. Om One bilang dia di kompleks rumah sakit ini. Bukan, ini rumah sakit.
2: Iwan Bokings.
1: Iya, Denlisa P. Saudara.
2: Itu Bokings, Iwan Bokings.
1: Oh Iwan Bokings, iya.
2: Mantan bupati.
1: Itu.
2: Yang kala itu masih di dinas pertanian bupatinya itu hampir hari-hari di sini karena siaran pedesaan. Itu karena siaran pedesaan.
1: Oh semua mesti ulang mobil ini siaran pedesaan kalau begini semua mesti kesadir di Pro Ampa karena Pro Ampa terima kasih untuk masyarakat yang ada di wilayah Paguyaman, Tilamuta, Sido Dahis.
2: Pokoknya yang Sido Dadi, Sido Mukti, Sido Mulyo dan Sido lainnya.
1: Itu terima kasih so selalu mau dengar ini Pro Ampa di sana. Ternyata banyak pendengar Pro Ampa di sana Pak Kuni. Apalagi ada siaran-siaran kata yang ini lokal, siaran-siaran budaya, dorong suka sekali mau dengar. Oke, nanti pokoknya kalau orang mau ke sana mau kunjungan mungkin cepat tahu ada siaran pedesaan ulang.
2: Sama dengan Ulon Dalibo ini. Oh, diminta itu boleh putar-putar apa tradisi Jawa. Bilang Pak, berarti ketinggalan sih Pak. Itu coba-coba putar dulu Pak Pro Ampat. Pro Ampat itu pendidikan dan budaya. Mau budaya apa yang Bapak mau tuntut di situ semua. Langsung dipromosikan Pro Ampat.
1: Itu pokoknya Pro Ampat ini semua budaya. Kecuali budaya yang tidak masuk dalam daftar budaya Indonesia itu nyanda mau diputar itu dia. Pokoknya soal 57 India. Ya. Ini sangat bermanfaat untuk hari ini. Semoga para petani jagung, nelayan, jangan lupa Bapak Penas ini. Apa definisi lah?
2: Ya, mudah-mudahan ini akan menambah ilmu dari para petani dan nelayan dan akan meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan.
1: Ya. Dan saya juga mengharapkan para abang-abang bentor, ojol, apa, jangan kasih naik kasih harga
2: itu,
1: karena banyak tamu. Yang sama dengan ada di kejadian waktu saya waktu di daerah sebelah Pak Kuni. Bayangkan cuma ada putar begitu ada naik itu beca. Cuma putar. Cuma dekat sekali dari sini Monopolia so di apa kun dia minta 80.000 padahal cuma 10.000 15.000 lantaran dapat dia orang baru dia ada putar.
2: Langsung
1: akhirnya dapat kecaman juga itu harapan seperti itu
2: dapat tahu di dialek.
1: Loh itu biasanya kalau ada orang baru gagain muka saya hargain dia. Berapa? Cuma 15.000 kun dia bilang 35.000. Ya Allah.
2: Ya, kayak di Jawa kan. Itu. Kalau kita di Sulawesi berapa harganya? Itu kan. Kalau di sana berapa duit? Itu kan ini berapa duit mas? Ya, kalau wartawan berapa harga ini? Nah, itu berapa kantor di situ?
1: Oke Pak Kuni.
2: Ya boleh maaf boleh cuma ngodal dan empat orang ini mas tetap turun hujan. Boleh maafkan lahir dan batin tu udah mawaku tu umai mau tu mawaku aku tu lo umai mau bubulo hati-hati Pak Kuni.
1: Hati-hati pada imu.
2: Dia bawa ditoba amiati yang menghindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Kopia Resam menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerajinan tradisional ini masuk dalam 386 objek pemajuan kebudayaan kategori pengetahuan tradisional yang didata pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan Kopia Resam sebagai upaya melestarikan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Kopia Resam diketahui sudah ada di Desa Kacung dan Dendang sejak tahun 1800-an. Diperkuat dengan koleksi foto Kit LV sekitar tahun 1880, menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Barat, keterampilan menganyam resam untuk dijadikan kopia diduga berkembang pada masa penyebaran Islam di Pulau Bangka. Tradisi itu dikaitkan dengan peran ulama asal Banjar, Syekh Abdurrahman Siddiq, yang menyebarkan Islam di Bangka pada rentang tahun 1898 hingga 1909. Sekian pasti yang berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu. Odo Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudula'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudula'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: FM 95,1 MHz.

Mongotato wa mongodela'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutato Mudla A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RR Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan!
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat budaya, lo londalo, hujan masih mengguyur wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Walaupun sudah agak reda sedikit, tapi ya untuk ekstra hati-hati juga Anda berkendara dalam cuaca seperti ini. Kebersamaan saya dengan Anda di Nusantara Pagi, sambil di sini nanti ada si Ti Anja Yayan yang akan melanjutkan di Nusantara Siang. Saya pamit suara, terima kasih semuanya. Udu Allah.

0: ango e ango malo toi nutamola wau malo limo motao lopo piduduto lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu laut tumulai to ea. Tunggu laut tatu to ea. Molo miodu filo mulo toli kubotia. Wau mani muloto. Tuangu lipu lai to ea. Ito ea, maini kodua di umulana.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

牛よ、もっと

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya. Lo londa lo monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Lo dunggaya politonga mila sahabat budaya. Untuk hari ini ya, di awal pekan Senin 25 Mei 2026. Pagi-pagi sudah diguyur hujan sahabat budaya. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana pagi menjelang siang yang tentunya dingin banget ya. Ya, semoga segala aktivitas Anda dilancarkan sahabat budaya. Ingat tetap jaga kesehatan ya, karena di hari Rabu insya Allah kita akan sama-sama kembali merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ada yang sudah dapat kupon daging kurban kah? Atau tahun ini hanya bisa mengorbankan perasaan aja ya? Iya, kita awali kebersamaan di hari ini sahabat budaya untuk request lagu Nusantara. Seperti biasanya Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Ada dua lagu Gorontalo seperti biasanya yang

0: Bisa Anda pilih salah satunya, Jeffrey Ngami Matolimou. Kemudian ada balasannya dari Fona Dumako Wau Mohile Maapu. Ada lagu Manado dari Gunawan Mata Karanjang. Terus ada juga lagu Ambon dari Henry Rotin Sulu, Jang Bilang Saki. Lagu Jawa ada Lost Doll dari Denny Caknan. Kemudian ada lagu NTT Bodi Pata-Pata dari Faris Adam. Ini lagu kayaknya lagi banyak diputar juga ya. Terus ada lagu dari daerah Sumatera Utara, Anak Medan. Dan terakhir ada lagu pop Melayu, Yale Yale. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung 08 11 430 4040. Seperti biasanya yang ingin kirim-kirim salam dibatasi saja 4 orang ya. 4 orang yang bisa Anda kirimin salam sahabat budaya. 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur dalam.
0: Jo, odu olo, Tata Inka.
1: Iya.
0: Iya, ada ujang pati Tata Inka?
1: Bu, ujang air mata.
0: Uko, ilongola ko, belum dapat kupon daging kurban ini, malele air mata ini, stokang.
1: Belum dapat kupon udah.
0: Pokoknya beli ke sana jo itu duluan tusu-tusu sate.
1: Tomba sate ini sagela.
0: Gak ada bo itu uam. Apalagi ti ancau kalau mau makan daging banyak somo saki kapala nyut-nyut.
1: Pokoknya tomba bikin bistik lo sagela dan ikan putih.
0: Gagah sekali. Ada olo putungo yang dia mau bikin kayak acar. Itu olo lebih enak, lebih sehat.
1: Pokoknya apa saja yang penting.
0: Iya, semua harus disyukur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biar tambah request lagi.
0: Lagu wal.
1: Daripada mbak tunggu kupon tidak ada, mending pata-pata aja.
0: Pata-pata kok? Pata-pata ini apa ini? Hati ini yang pata-pata.
1: Penting tidak patah tulang.
0: Jangan kok UE. Bo dia mau tendang kamar lo sapi itu mau patah tulang.
1: Kirim salam
0: Tuduol.
1: Anja, semoga sehat selalu. Selalu dalam doa wasian hotel depan keluarga.
0: Amin.
1: Buat seluruh pensio, pokoknya semua bungkus satu kali. Semoga sehat selalu untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odoolo, Tata Inka, Londo Tinelo. Tata Inka sudah pilih lagu NTT ya. Ada siapa di belakangnya Tata Inka 0822? Iya. Terputus ya, bisa dicoba lagi 0822-5996-8266. Setelah Ti Inka tadi Londo Tinelo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Ya.
0: Ada ujang di sana.
2: Ada ujang.
0: Jojo. Kalau di kota baru saja reda.
2: Oh. Ini semulai lagi.
0: Berlanjut teh.
2: Iya.
0: Oke, biar semangat di suasana hujan.
2: Lagu Manado itu apa nih, Bu?
0: Lagu Manado Mata Karanjang.
2: Gorontalo itu ya.
0: Gorontalo nggak ami Matolimou atau
2: itu aja.
0: Oke.
2: Kirim salam buat semua fans mana saja berada, insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Paling spesial buat Tianja yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Teristimewa Tiaju, semoga panjang sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Paling spesial terakhir aja buat anakku yang sementara OTW ke Pelabuhan Anggrek. Ada bawa auto dia, semoga sehat-sehat selalu di perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Nelly. Jadi so ada dua lagu ya, ada lagu NTT dengan lagu Gorontalo. Yang mau ikutan boleh silahkan 0811-430-4040. Yang ingin gabung juga di layanan WhatsApp, bisa ya. Tulis nama, alamat, baru lagu yang ingin Anda request, dan salam-salamnya untuk siapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo.
3: Ibu Ida di Pabiaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida. Masih ada Ujang di Desa Tolite?
3: Sekarang masih gerimis.
0: Masih gerimis, oke. Okay. Mau lagu yang mana, Ti, Ibu Ida?
3: Lagu Gorontalo.
0: Oke, okay. Nga Amila Matolimo.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Oke, okay. Kirim salam buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor. Kirim salam buat Oma Albani, Ibu Nili, Mbak Yati, Ibu Salma Tahir. Spesial buat suami dan anak yang di samping. Yang spesial buat Anjayayan yang sedang bertugas, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Oke, Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Allah, Ibu Ida. Penelpon berikutnya 0822. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum wabarakatuh. Salam budaya bersama program buat di Gorontalo.
0: Iya, halo Pak Nasrun.
4: Iya. Yeah.
0: Iya, cuaca di Parimo pagi ini bagaimana? Apakah
4: ini
0: hujan?
4: Ini cuacanya di Parimo ya galau nih, Bang.
0: Galau kenapa?
4: Iya, hujan.
0: Oh, hujan.
4: Yeah.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, okay, Pak Nasrun, deh. Mau lagu yang mana ti Pak Nasrun?
4: Pokoknya ikutan saja Mbak, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, pertama-tama, bukan saya sahabat tugas, selalu senang keluar rumah, hanya sama saya senang kumpul, ada Pak Ida, ada Ibu Rostin, ada Ibu Nelly, ada semuanya, tanpa kecuali kumpul sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp ada Cikartin di Tangkobu, request lagu Ambon. Kirim untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, spesial untuk keluarga yang ada di Manado. Terima kasih Anjayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Cikartin di Tangkobu ya. Juga terima kasih buat Pak Nasrun tadi yang ada di Parigi Mautong. Sahabat budaya yang masih pengen gabung, sabar aja dulu ya. Ti Anja akan segera putarkan lagu yang sudah dipilih tadi, sahabat budaya. Torang mau bajoget dulu pagi ini, biar mau hilang kasana rasa dingin ya. Ada lagu dari Faris Adam, Body Patah-Patah.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur aret, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Jamu ngolano u nga ami ma tolimo u ya. Lagu dari Jeffrey Sabar Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di menit ke-35 dari jam 10 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda yang masih ingin bergabung juga di layanan telepon untuk request lagu Nusantara masih dianjak kasih kesempatan ya. 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Di layanan WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. Yang mau kirim-kirim salam, jangan lupa dibatasi 4 orang saja yang bisa dikirimin salam ya. Kembali di 0811-430-4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya. Oh, di Olo, Bung Aman.
1: Halo, Anjang.
0: Iya, masih ujang di Tilongkabila?
1: Berhenti.
0: Ah, sorda. Oke. Mau lagu yang mana, Bung Aman?
1: Kalau lagu Ambon Yuka.
0: Lagu Ambon Jang Bilang Saki.
1: Nah, itu tuh Jang Bilang Saki.
0: Oke.
1: Bilang sehat.
0: Sehat.
1: Soalnya kurang anu ini aja beku.
0: Ah, iya, ini karena pengaruh kuaka Allah ini.
1: Pengaruh kuaka. Nanti tadi soalnya tadi ada
0: mandi hujan.
1: Tidak ada baju baju.
0: Ah, baju cuci baju.
1: Pagi sekali. Berso
0: mendung.
1: Berhenti ke sana. Berhenti selesai baju baju so merasa batu.
0: Ah, jojo. Langsung minum kopi yang begitu.
1: Sudah seminum kopi.
0: Ah, seminum kopi. Oke, biar tambah semangat mau bandingkan lagu yang Ambon tadi ya. Oke.
1: Kirim salam. Buat Pak Rifanto, buat Mbak Iin, Ibu Silpi, Ibu Nelly, dan seluruh pens tanpa terkecuali. Spesial buat Anja, semoga selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya loh, londalo.
0: Aduh, halo. Halo juga.
2: Dari Wati, Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan. Baru dapat dengar poli ini kok, U.
2: Nanti dapat dengar.
0: Ah, jaja. Mau dengar lagu wal?
2: Lagu apa-apa?
0: Ini masih ada lagu Ambon, ada lagu Gorontalo juga, ada lagu Manado, Mata Karanjang.
2: Gorontalo, Jo.
0: Gorontalo, wa umo hile ma apu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kirim buat Inka, Pak Herman, di Oma Ati, Bu Nerli, Pak Udin, spesial buat Kaya yang makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati di Kayu Bulan sudah pilih lagu Gorontalo ya. Ada siapa setelah Wati di 08 11 430 4040? Silakan sahabat budaya. Jadi sudah ada dua lagu ya, lagu Ambon sama lagu Gorontalo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo. Halo Kaya ya.
0: Halo juga Tano U.
3: Iya.
0: Sesehati.
3: Alhamdulillah sesehati.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi malam sama Dendi Kote.
0: Iya.
3: Hujan.
0: Jojo.
3: Sekitar jam 12 lewat.
0: Iya betul.
3: Ada angin lagi.
0: Iya, cuma alhamdulillah aman-aman di sana ya.
3: Aman ini.
0: Alhamdulillah.
3: Aman.
0: Mau ba dengar lagu yang mana Titano?
3: Lagu Ambon, Jo.
0: Lagu Ambon, oke.
3: Okay. Oke, kirim salam ba buat Ibu Tuti, Tipeti, Ibu Lika.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya seluruh pensi ini tanpa terkecuali dan spesial untuk Kaya yang sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di 0822-5996-8266. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung. Tianja kasih kesempatan di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anja.
0: Jo, Pak Herman.
4: Iya, salam budaya tuhulun dalo.
0: Jo, aduh Allah. Mau dengar lagu Allah tipe Herman?
4: Lagu apa? Maluku ada?
0: Iya, ada Ambon.
4: Oh iya itu. Ya.
0: Maluku
4: di Ambon. Maluku di Ambon sama.
0: Maluku di Ambon.
4: baru si aman aja kalau jam-jam begini buat minum es.
0: Jo, iya. Es batu lagi yang dia kunya, eh.
4: Bagi tuis aman. Okey, anjam buat mengirim buat semua bungkus jo. Mulai dari petu kepi di Nengol sampai timak sirki yang ada di Tasikmalaya. Insyaallah semoga barang saya spesialnya buat anja. Sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Pak Herman Londo Balahu. Ti Anja juga kayaknya kangen deh dengan suaranya Ibu Christine ya. Ibu Christine yang ada di Palembang. Ini udah gak pernah lagi gabung ya. Insya Allah kapan-kapan bisa gabung lagi ya. Next ada siapa di 08 11 430 4040. Silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung, Ti Anja kasih kesempatan di 08 11 430 4040. Silakan sahabat budaya untuk Anda yang ingin bergabung. Dan juga di layanan WhatsApp masih boleh ya, 08 11 430 4040. Yang gabung di layanan telepon cukup 4 orang saja yang dikirimin salam. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja, salam budaya, salam sehat Anja dia.
0: Jojo, nenek Ambulati.
5: Saya Anja
0: Jo, abis mandi hujan ini.
5: Ini pengak kajal Anja kalau mau mandi hujan aja mah tinggal penyakit Anja.
0: Ah, Jojo. Harap pulih Anja abis mandi hujan.
5: Bila itu kan bacaan mah dengan makan mah ya di engau satu mah dia limit nenek.
0: Orang aku bingung ati di nenek wanu mau.
5: Memang kupadat nenek bon mai lopatu longona mai matang gula mengin di tehet adit.
0: Oke,
5: ti nenek mai lagu anjom ti sesalo mai ai buti dungu hemak
0: jadi. Donggo bolu boti lagu Londo Moladu Mata Karanjang lagu Jawa Los Dol. Lapa tau bolu olo boti lagu Yale Yale. Dengan ada lagu Anak Medan.
5: Hai, itu mata kalanjang
0: beta. Jadi di lama tapete nene.
5: Ibu kalanji itu anjali kalanji buti hepul dengan ibu buti nggak bong amo itu. Dah itu kalanjang beta anjai, ya kalanjang ya hepul dengan nggak bong amo itu. Buti karanji buti dudlam nanya.
0: Iti anja belum dapat lihat itu poli nene am.
5: Buti hepol luangan je buti aibong buti ye hewa je bongo itu karanci itu tanggulia anjali
0: di lakado
5: buti wahuangan beita
0: di lakado tanggulia
5: buti langkulali beka ai mata karanci itu anjalio dah wangi anjali dah wangi
0: jo jadi di banyak mata DP arti itu nenek
5: dan ai upia kalanji
0: jo
5: jadi buti langkulali mata karanci zaman mah mengin anja tanggulali beka mata karanci jo popolnya mah di dulu nggak bongo mak tuang nadet.
0: Ja.
5: Mana ulama anjali yo?
0: Tadu Allah.
5: Anjali yo maksud ya hati, insyaallah sehat.
0: Amin.
5: Pak Odel Ibu Pardat insyaallah cepat sembuh anjali Ibu Pardat aja sehat anjali yo.
0: Jo insyaallah. Pak
5: Odel datang sama dari Mbak Yati sekeluarga anjali yo. Odel Ibu Ida, Ibu Salma anjali. Kalau itu Pak Anjali ya.
0: Jo.
5: Insya Allah sehat anjang.
0: Amin.
5: Nah, izin walaupun izin ayah Anjali.
0: Jo, mohon maaf lahir batin.
5: Insya Allah sehat ya maulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp ada Tipa Yusuf Stinky Londo Tinelo. Anja mau badengar lagu Anak Medan. Spesial untuk Ti Anja Yayan, paling spesial untuk istrinya tersayang Tata Inka di Tinelo. Katanya salam sayang selalu, so sweet. Oke, sahabat budaya Lolondalo, untuk lagu Anak Medan Ti Anja insya Allah mau putar setelah berita bahasa daerah Lipakunia. Dan juga terima kasih untuk Ti Nene Ambulati tadi yang sudah ikutan bergabung. Ini dia lagu untuk Anda, Jang Bilang Saki dari Henry Rotin Sulu.

0: Udah di menit ke-55 dari jam 10 pagi, sahabat budaya. Masih bisa kok ya yang pengen gabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Silakan sahabat budaya, di menit-menit terakhir yang pengen gabung masih Tianca mau kasih kesempatan, mau tunggu di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin bergabung, Tianca semua putar Joe lagu terakhir yang sudah di request tadi ya. Sebenarnya ada dua lagu ya, lagu dari daerah Manado, juga ada lagu Anak Medan. Untuk lagu Anak Medan itu insya Allah Tianca mau putar setelah berita bahasa Gorontalo Lipa Kuni. Penelpon terakhir 0822. Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat budaya Gorontalo, makanya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Rostin Todol.
1: Lagu apa kayaknya?
0: Ini yang saya mau putar lagu Manado Mata Karanjang, baru ada lagu Anak Medan Yale Yale dengan Lost Doll.
1: Lagu Mata Pete
0: dong. Mata Pete kok UE.
1: Kirim salam sama Pete yang sudah sampai di satu-satu. Insya Allah sama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Salam spesial buat Kaya Ayan yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai sama keluarga. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Kaya Ayan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin jadi penelpon terakhir ya untuk request lagu Nusantara di hari ini. Tau isin ini 25 Mei 2026. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung di layanan telepon, juga di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung insya Allah besok bisa bergabung kembali ya. Dan sahabat budaya, di jam 11 seperti biasanya kami akan kembali mengupdate informasi lewat berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Botia polima bandabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me tole punto botia tehas dindanya loatia ta mo potunggu lolo ia. Mengudlawa mengau tanto. Tato bandayo pobo ide kota lo hulon dalo. Ilo hihile u hu amo mongu kandoli lo wali kota ubohu. Bangulo lio to terminal 42 andala silalu. Kandoli lo wali kota buti harapu lio mame pohuna to taunu 2028 talu-talu. Tato bandayo pobo ide kota lo hulon dalo toto bahtiar lo otanggulai. Umomongu kantoli beti dila odelo linggahu pikilangi. Sabu debo oleng kota lio. Momonggari mialo moporata uhibongula teto. Mola lilaku buru wau urusan nilo huta. Pohile lio totimi iduleng kota musimotu udewolo aturangi. Nabo uti beti tato bandayo pobo ide yakini utie hu ame kalaja. Kandoli lo wali kota boti palalu da tidiopo to utalu-talu mai. Kandoli lo wali kota boti bongulo lio to kelurahan Sipatana utie malhiango to umo poro dawolo ekonomi.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon dalo. Tato bandayo pobo ide provinsi meike kamaru lo otanggulai. Kokolio pamalenda lo kota uma lo haraga olota udula alo hulon dalo ta ilo tilanggulo. Uma pilolanggulio tanggulo dalalo. Mo'aami upilolanggulio dalala buti mongololai. Dabo pohilelio ode pamalenda umai paduli olo to tilanggulo mongobua. Uma polanggula tanggulo dalalo. Modata mongobua lo hulondalo ma ilo tilanggulo umusi debo haragalo. Bandaya bobo ide sadia umai mokalaja helumo wolo pamalenda lo kota. Uma mopodutu tilanggulo lo mongobua, umali tanggulo dalalo. Nabo utie musimutu udewolo sarati.
1: Tahuda lo mongo panggola. Ulu'u upodihu, binggungo upomota.
2: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul, artinya bertanggung jawab.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. I langilio lo u poparatekia lo anasikola to SMK ma to paduli lo pamalenda provinsi. U wali-wali to dinas pendidikan kebudayaan provinsi. mo palaya u motolo didiki to lenggo talo SMA wa SMK ma to didihulo Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Iti Kadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sudarman Samad lo otanggulai ilangilio lo u poparatekia lo anasikola to SMK debo ma usahalio uma popowolwolio. Alihu anasikola malimo ea bolimo ulindapo uau mali ahali. Odelo te SMK Teknik Otomotif. Uhe pokalaja lo anasikola buti alat uma ilotolalo jamani. Pamalena mamo kalaja helumo wolo usaha uau industri tohulondalo. Tanggungi lo perusahaan umo pokolio o u onapa atilio ode mongo ditimoli.
3: Lumadu lo mongo panggola.
4: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohu-ohu. Tatonu tato uohu-ohu tio ta mongoloyohu.
5: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Literasi digital masa tia boti didumuali tabu-tabu lama. Ode mongo ditimoli mo pohuna teknologi beti musi deboto imato alihu dilamo otopotala. Ita olu-olu hula to umotolo didiki lasinta olu lo otanggulai. Mo pohuna teknologi digital to umotolo didiki.

0: Mak mau pahabari udi lah mau patato. Boleh udah halio mau ditimoni mama o mau bilah udi lah patu ti bilah lu mau lio. Ti dia po udang kohi po sikolawa. Poi le lio pamalenda sikola wau mongo udula alo ana sikola umai mekalaja helumo to umai mo pohuna literasi digital boti to tambati lio. Anihu mongo ditimoli mani mo ea wau mo ulindapo.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Bo odelo dan dia hula obolongga.
3: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Aduh olo, itu longgola miatia tuh bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo, maapucu, tanu maha bali pulitio. Ta'ua lo tim kerja cek kesehatan gratis. CKG to Dinas Kesehatan Provinsi rahmiati arsat lo otanggulai. Uhem obubula kalaja lo puskesmas beti boto internet u mo popate-pate. Uanu ma popo maswa lio lo tolo tula deto aplikasi Indonesia Sehat. Aplikasi beti ngope-ngope mohutulaku. Tunggu lo uolo umakila la jamao dilamuali popo masola to aplikasi. Monata kalaja lo puskesmas to program cek kesehatan gratis dilamuali popo masola to aplikasi. Boli uolo puskesmas iilangi utanggula lio bahan medis habis pakai mialo BMHP. To umai momaya layati u moto duo usehati. Dinas Kesehatan Provinsi mamai mopo olinggahe u tanggula lio penginputan data. Alihu pasien ditama pila laki salio ma opola purua lio mona. Dinas Kesehatan Provinsi mamai mopo opiohe u mo olinggahe kalaja. Alihu kalaja lo CKG buti monona o lo u moto yunuto.
2: Bo odelo tete, pilomudea toahu.
3: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Mengudula awa mengol tato. Tanu bo o odimola uma piloposan bi umai lamia tiato hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai.
1: Oh,

Indonesia, opato, opato.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilu, monggo tiamo. Sudah jam 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Ti Anja akan mengupdate info UMKM untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari halaman rri.co.id dari daerah Yogyakarta. Sahabat budaya, jajanan pasar sebagai salah satu kuliner lokal di Yogyakarta mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat kecil. Nah, sebagai kuliner lokal, jajanan pasar ini memiliki dinamika operasional yang tinggi dan juga persaingan pasar kompetitif. Tapi, sahabat budaya, kuliner lokal sebagai bagian dari UMKM ini butuh dukungan agar bisa bertahan dan juga berkembang. Nah, UMY dan BPR Syariah Bangun Derajat Warga itu berkolaborasi menyusun strategi penguatan permodalan dan operasional usaha bagi pelaku kuliner lokal. Dosen pengabdi UMY Syarif As'ad juga turut memberikan pandangannya ya, dan juga memberikan pendampingan intensif kepada salah satu UMKM kuliner lokal, yaitu usaha catering dan jajanan pasar milik Santika Wati atau akrab disapa Murtini ya. Beliau ini merupakan usaha keluarga dan telah berjalan secara turun-temurun. Tim pengabdian UMY juga melakukan observasi lapangan untuk memetakan kondisi operasional usaha secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan dapur produksi, kemudian juga higienitas, pengolahan bahan baku, hingga tata kelola keuangan usaha. Dan diharapkan sahabat budaya, usaha catering dan jajanan pasar milik Santikawati ini bisa lebih kompetitif menghadapi persaingan usaha, termasuk juga melakukan penguatan pemasaran daring, serta membenahi manajemen pelayanan operasionalnya. Informasi ini bisa Anda baca lagi ya, sahabat budaya, di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu merasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
1: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli Puu dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
0: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
0: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload versi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
1: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?
2: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, tabek.
2: Nah, gitu. Tuh, benar.
4: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
4: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro. Minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
7: dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo mengutulah mengutato mengutih lo mengutiamu, kesadaran generasi muda untuk mencintai produk lokal kini semakin meningkat, mulai dari kuliner, fashion hingga produk UMKM. Anak muda ini mulai menunjukkan rasa bangga menggunakan hasil karya daerah sendiri ya. Hal ini tentunya jadi topik obrolan dalam program Spada atau Selamat Pagi Teman Pro 2. Di hari Senin kemarin bersama Irfan Zakwan, seorang manajer salah satu produk kuliner di Lok Sumawe. Irfan mengatakan dalam perbincangan tersebut bahwa produk lokal saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata ya, karena menurutnya kualitas produk daerah kini mampu bersaing dengan produk luar, baik dari segi rasa, kemasan maupun inovasi. Yang menilai perkembangan media sosial juga ini ikut membantu pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, khususnya kalangan muda. Irfan juga mengatakan mencintai produk lokal bukan sekadar mengikuti tren ataupun gaya hidup semata, tapi juga bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah. Dengan membeli produk lokal, masyarakat itu secara tidak langsung bisa membantu pelaku UMKM untuk terus berkembang, serta juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Sahabat budaya Lolondalo, muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapkan pasang telinga.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sudah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda juga yang saat ini melaksanakan ibadah puasa tarwiyah, semoga dilancarkan puasanya. Atau bahkan ada juga yang memilih untuk besok melaksanakan ibadah puasa Arafah ya. Sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, sejumlah kuliner Nusantara itu ternyata memiliki jejak pengaruh dari masa kolonial Belanda. Perpaduan budaya itu melahirkan hidangan khas yang kini jadi bagian dari identitas kuliner Indonesia. Salah satu contohnya adalah semur yang dikenal dengan cita rasa manis dan gurih dari kecap. Hidangan ini diyakini berakar dari kata smur dalam bahasa Belanda yang berarti masakan yang dimasak perlahan. Selain itu juga sahabat budaya ada bistik atau selat Solo juga menunjukkan adaptasi dari konsep stik ala Eropa. Tapi masyarakat lokal menyesuaikannya dengan bumbu dan selera Nusantara sehingga terasa lebih ringan dan juga manis rasanya. Berikutnya ada perkedel, ini jadi contoh lain hasil akulturasi kuliner. Makanan ini berasal dari frikadeller Belanda yang kemudian diolah ulang dengan bahan dan teknik memasak khas Indonesia. Pengaruh Belanda juga terlihat pada aneka kue seperti kastengel yang populer saat lebaran. Kue berbahan dasar keju ini berasal dari tradisi kue kering Eropa yang kemudian diadaptasi menjadi sajian khas hari raya di Indonesia. Tidak hanya itu, sahabat budaya, kue cubit yang kini dikenal sebagai jajanan pasar juga memiliki kemiripan dengan Voverjets. Perubahan bahan dan cara penyajian ini membuatnya lebih sesuai dengan selera lokal. Nah, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, akulturasi kuliner ini merupakan bagian dari dinamika budaya yang tentunya memperkaya identitas bangsa. Prosesi ini menunjukkan hal bagaimana masyarakat mampu mengadaptasi pengaruh asing tanpa kehilangan ciri khasnya. Perpaduan ini tentunya menciptakan ragam kuliner yang unik dan terus bertahan hingga kini, sahabat budaya. Karena setiap hidangan itu tidak hanya menawarkan rasa saja, tapi juga menyimpan cerita sejarah panjang.
1: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, boleh saya mau bawa Lia makam?
2: Boleh, boleh.
1: Ibu, di sini?
2: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Pandora. Oleh juru kunci.
1: Baru hubungannya ibu dengan makam?
2: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
2: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini Aulia ini Raja Ilan.

0: tingkat 7 dengan Pak Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: okay. Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bulakiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bulakiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bulakiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bulakiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo itu tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matul Bulakiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali di
3: Gorontalo. Ya, di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Ya, seperti itu. Beliau berhasil di situ. Baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilato kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua dua raja yang memerintah, artinya Raja Tritato atau Raja Totilayo, Raja Tulialli pada saat itu yang memerintah Raja Ayata dengan Raja Biak. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Biak dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu, company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya, mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, Tato Selongi, yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
4: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
4: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
4: itu
3: ada pengunjung.
4: Makamnya Jupanggola.
3: Ya, itu. Dan itu turun temurun.
5: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur
3: ya? Iya, ada dua itu yang ada di dalam itu.
5: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan. Bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika itu, ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti itu sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim pacetnya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul, artinya gitu. Ya, terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacetnya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
6: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk kesini lagi. Karena ada yang dari Pohuwato, ada yang dari saya Limboto. Kalau diperkenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
7: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan dia di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin beda itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai beda itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
4: sebenarnya,
3: itu benar.
4: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti itu, artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Dan seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada di tempat lain,
1: jadi seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat ini.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat budaya Lolon Dalo, minum teh bukan hanya sekadar kebiasaan, tapi saat ini juga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Tahukah Anda, setiap daerah itu memiliki cara tersendiri loh dalam menikmati teh, mulai dari cara penyajian hingga campuran bahan yang sering digunakan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tradisi minum teh di Nusantara itu sudah berkembang dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di daerah Tegal misalnya, masyarakat mengenal tradisi teh poci yang disajikan menggunakan teko, tanah liat, dan juga gula batu. Sementara itu, sahabat budaya, di Sumatera Barat terdapat teh talua, minuman khas berbahan teh, telur, dan juga gula yang dikenal mampu menghangatkan tubuh. Di beberapa daerah lain, sahabat budaya, teh ini juga sering dipadukan dengan rempah, seperti jahe, serai, kayu manis, hingga cengkeh. Selain bisa memberikan aroma khas, campuran tersebut ini juga bisa membuat teh tradisional terasa lebih hangat dan menenangkan. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
4: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
3: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi deket. Giliran udah deket, jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
5: Saya, Fredy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo Odolo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 1 siang lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini Tianja tidak sendirian, sahabat budaya. Ada Ti Mahaya Rahma, kemudian juga ada Ti Ibu Elis ya, atau Ti Ibu Lesyawati Ali. Ini mentor Li Anca Kamari waktu pertama kali siaran di RRI Gorontalo ya. Luar biasa, alhamdulillah saat ini beliau tambah cantik ya. Terus juga semakin sukses karirnya, insyaallah panjang umur dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, keberadaan sarung adat Muna hingga kini masih jadi simbol kuat identitas budaya masyarakat Muna. Sarung adat Muna ini dikenal dengan corak garis-garis berwarna cerah yang khas seperti merah, hijau, biru, dan juga kuning. Kombinasi warna ini tidak hanya memberikan nilai estetika, tapi juga mengandung makna filosofis yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan juga penuh kebersamaan. Motif-motif ini, sahabat budaya, secara turun-temurun menjadi ciri khas yang membedakan sarung Muna dengan kain tradisional dari daerah lain. Proses pembuatan sarung adat Muna ini masih menggunakan alat tenun tradisional yang dioperasikan secara manual. Para pengrajin di sana, sahabat budaya, adalah sebagian besar perempuan menenun dengan penuh ketelitian dan juga kesabaran. Untuk bisa menghasilkan satu lembar sarung, tahukah Anda itu dibutuhkan waktu beberapa hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada tingkat kerumitan motif dan juga ukuran kainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat budaya, sarung adat Muna ini memiliki peran yang sangat penting. Selain digunakan sebagai pakaian harian, sarung ini juga dikenakan dalam berbagai acara adat dan keagamaan, seperti di pernikahan, terus juga di upacara adat, hingga kegiatan keagamaan. Bahkan sahabat budaya, dalam beberapa tradisi, sarung ini menjadi simbol penghormatan dan status sosial dalam masyarakat Muna.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, mari Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya, untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya.
2: Jadi Pak, ini Bovendigul ini sudah adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini, bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu Nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat. Di sini
2: lebih ketat di BL. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Iya. Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini, dari penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga di asing.
2: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak pada kan. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah, ini yang Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
2: Jadi ini setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 1916, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Okay. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempatnya untuk bawa 1300 lebih pertahanan.
1: Pertahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Bokeng ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Timur. Memang ada juga Udangaran. Udangaran, tapi Udangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang, apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang kita lihat juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya
1: di
2: kala sangat itu. Berbahaya sehingga dibuang ke tanah.
1: Oke, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut bulan, sejarahnya 6 bulan uh-huh. Karena 3 bulan habis di tanah tinggi.
0: Tanah tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke tanah merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naira.
0: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan di ada di tanah merah tentunya di penjara di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi cerita. Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang di sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
0: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu. Jadi ini harus kita, saya harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
0: Berarti itu semua di tanah tinggi?
2: Iya, kampung C yang di tanah tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
0: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ semua. Masyarakat tinggal begitu.
0: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebaskan begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di tanah tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja yang mengalami penjara ini.
0: Oh, penjaranya di sini.
2: Ini penjaranya nomor 1 ini.
0: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
0: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah tanah tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, Mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes de Goden, Pro 3 RRI Bovendigul.

Ada Fani Fabiola di dermaga ya, bukan Tienga Fani Poli ini. Tienga Fani lagi ada nikmati cuti ya, wah luar biasa. Barangkali saat ini lagi tidur siang, Enga Fani, atau justru lagi sibuk untuk mempersiapkan Lebaran Idul Adha di lusa nanti ya. Sahabat budaya, bakpia ini jadi salah satu oleh-oleh khas yang paling identik dengan Yogyakarta. Makanan berbentuk bulat dengan isian kacang hijau telah lama menjadi pilihan utama wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Dan sahabat budaya, bakpia ini merupakan produk kuliner yang berkembang dari perpaduan budaya lokal dan Tionghoa, sehingga memiliki cita rasa yang khas dan unik. Sejarahnya, sahabat budaya, bakpia ini dikenal sebagai adaptasi dari kue tradisional Tionghoa yang kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, bakpia kini hadir dengan berbagai varian rasa, seperti coklat, keju, ada juga green tea, hingga varian kekinian seperti red velvet dan durian. Inovasi ini, sahabat budaya, dilakukan untuk menarik minat generasi muda, sekaligus juga menjaga eksistensi bakpia di tengah persaingan kuliner modern. Selain dari segi rasa, tampilan bakpia juga ini mengalami perubahan. Banyak produsen kini menghadirkan kemasan yang lebih modern dan praktis, sehingga cocok dijadikan buah tangan maupun hadiah. Hal ini tentunya membuat bakpia tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional saja, tapi saat ini juga sebagai produk oleh-oleh yang mengikuti tren. Bakpia ini juga jadi salah satu oleh-oleh favorit wisatawan karena rasanya yang khas dan tentunya mudah dibawa. Hingga kini, sahabat budaya, bakpia tidak hanya menjadi camilan, tapi juga simbol identitas kuliner Yogyakarta yang terus dilestarikan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Siang di hari ini, Senin 25 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang sudah saya bagi tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Insya Allah, itu Poli Madunggaya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya loh londalo mengundulah mengutato mengutilo mengutiamo, kami ajak Anda bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti suara budaya Nusantara.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang, abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 021-350-4510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terlihat? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terlihat? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terlihat? Sudah hai. Terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya. Di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana, yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik, kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya, tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di area Perompat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di area Perompat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang pun serba cepat?
3: Ya, memang gini, ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas. Lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, sinopsisnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti itu tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan. Mm, gitu ya, Pak.
3: Dan sudah baku.
2: Nah, itu. Mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya. mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas. Dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati, tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isenggelar. Begitu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern. Organisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-dua aja. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti saya juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti saya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Abang sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti, terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Ayo Po Mariana lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta. Yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Jakarta.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tari Wasisi merupakan tarian tradisional yang berasal dari wilayah Wamena, Papua. Tarian ini biasa ditampilkan dalam berbagai acara adat, perayaan, dan penyambutan tamu. Gerakannya energik dan dinamis serta dibawakan secara berkelompok oleh laki-laki dan perempuan. Tari Wasisi menggambarkan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur masyarakat setempat. Secara historis, tarian ini juga digunakan dalam momen penting seperti pesta panen dan kemenangan perang. Hingga kini, tari Wasisi terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Papua. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kecil itu, masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Okay, sahabat Widya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Senang sekali di sore hari ini. Rahma atau Tata Rahma atau Timahaya hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Senin 25 Mei 2026 untuk Nusantara Sore Sahabat Budaya, dan insyaallah Amma akan nemenin sahabat budaya semuanya sampai di jam 7 malam nanti. Berharap juga semua yang lagi mendengarkan program 4 saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat sahabat budaya yang hari ini juga lagi menjalankan ibadah puasanya. Ya, sahabat budaya untuk Nusantara Sore untuk saat ini Tata Rahma akan berbagi informasi seputar jejak Nusantara. Nah, untuk jejak Nusantara di sore hari ini kita akan berbagi informasi seputar tarian ya. Jadi gemulainya Nusantara gitu. Jadi sedikit sejarah panjang perkembangan tarian daerah di Indonesia ini, sedikit jejaknya sahabat budaya. Karena memang Indonesia itu bukan hanya kaya sama rempah, kaya sama alam, tapi juga memiliki kekayaan budaya yang tidak ternilai. Nah, salah satu bentuk warisan budaya yang mencolok dan hidup dalam Indonesia itu juga adalah tarian daerah. Jadi gerakan tubuh yang gemulai, iringan musik tradisional, sampai kostumnya yang syarat makna itu menjadikan juga tarian sebagai ekspresi yang kuat dari identitas lokal. Namun, sahabat budaya, tahukah sahabat budaya bahwa setiap tarian daerah itu memiliki perjalanan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kepercayaan leluhurnya, sama penyebaran agama, kolonialismenya, sampai globalisasi. Nah, sedikit ditelusuri sahabat budaya akar leluhur tarian sebagai bagian dari ritual atau termasuk juga spiritualitas ya. Jadi sejarah tarian daerah di Indonesia itu dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah sahabat budaya. Ketika manusia Nusantara mulai menggunakan gerakan tubuh dalam ritual-ritual kepercayaan animisme dan dinamisme ya, di masa ini juga tarian bukanlah hanya sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari komunikasi spiritual antara manusia dan alam atau manusia dengan roh nenek moyangnya. Misalnya nih ya, dalam budaya Dayak di Kalimantan tuh terdapat tari hudok yang dipercaya tuh sahabat budaya mampu mengusir roh jahat dan mendatangkan kesuburan. Sesuai kepercayaan mereka. Nah, kalau di Sulawesi sendiri ada DP nama Tari Makgelu, itu sering ditampilkan dalam upacara penyambutan tamu kehormatan dan panen raya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarian awal di Nusantara erat kaitannya dengan nilai-nilai religius dan juga sakral.

Oke, baper tapi bohong tadi tuh sahabat budaya. Udah hadir di sore hari ini, kita masih di Jejak Nusantara. Masih seputar tarian juga ya sahabat budaya. Nah, selain juga tarian sebagai bagian dari ritual dan spiritualitas. Nah, tarian juga sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Jadi karena memasuki area kerajaan Hindu-Buddha ya, masih di era-era kerajaan dulu, itu tarian daerah itu dimulai mengalami perubahan yang signifikan, sahabat budaya. Tarian berkembang menjadi bagian penting dalam upacara kerajaan dan peribadatan di candi, seperti yang terlihat pada relief-relief candi Prambanan sama Borobudur ya. Jadi gerakan tari itu menjadi lebih sistematis, juga simbolik, mencerminkan filosofi kehidupan dan nilai-nilai spiritual agama yang dianut saat ini. Dan di era ini pula muncul tari klasik ya, seperti tari Bedaya Ketawang yang hanya boleh ditarikan oleh penari perempuan keraton sebagai juga persembahan bagi raja dan leluhur. Nah, tari ini juga sahabat budaya bukan sekedar hiburan gitu ya, melainkan juga memiliki makna politis dan spiritual yang dalam, dan menunjukkan bahwa tarian itu menjadi representasi dari kekuasaan dan struktur sosial masyarakatnya sendiri. Nah, kalau pengaruh dalam Islamnya sahabat budaya ya, jadi masuknya Islam ke Nusantara itu membawa pengaruh besar juga dalam dinamika budaya, termasuk dalam bentuk tarian sahabat budaya. Beberapa tarian yang sebelumnya bersifat sakral mulai diadaptasi agar sejalan dengan nilai-nilai keislamannya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan tarian yang bernuansa Islam gitu, seperti tari Saman dan tari Saudati dari Aceh. Nah, tari Saman sendiri misalnya tuh menggunakan syair-syair dakwah ya dalam bahasa Gayo gitu, dan menekankan kekompakan serta kecepatan gerak tanpa instrumen musik. Dan penggunaan tubuh sebagai media irama itu juga menunjukkan sahabat budaya kejeniusan artistik sekaligus keselarasan nilai agama dan seni. Nah, era ini itu menandai juga proses sinkretisme budaya. Ini di mana tuh tarian tetap hidup gitu ya, namun dalam bentuk baru yang lebih diterima masyarakat muslim. Terus juga nih sahabat budaya, kalau di masa kolonial sendiri sih ya, ketika bangsa Eropa mulai menjajah Indonesia gitu, termasuk Belanda dan Portugis, itu banyak kesenian lokal termasuk tarian ya mengalami represi dan pelarangan. Namun justru dalam tekanan nilai identitas budaya lokal makin kuat. Nah, tariannya sendiri itu menjadi simbol perlawanan dan eksistensi budaya. Nah, dalam beberapa kasus ya, tarian digunakan juga sebagai alat komunikasi rahasia antara masyarakat adat gitu. Karena tarian daerah yang selamat dari represi kolonial kemudian diasimilasikan ya dalam bentuk hiburan untuk para penguasa atau diadaptasi menjadi pertunjukan umum. Namun sahabat budaya, meski mengalami pengaruh luar, karakter dan nilai-nilai lokal tetap menjadi pondasi utama ya, yang menandakan sahabat budaya keteguhan identitas masyarakat Indonesia itu dalam mempertahankan budayanya.

Oke, Ulanda Lelipu, sahabat budaya. Nah, ya. Saja untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung ya. Oke, kita masih di Jejak Nusantara juga sahabat budaya. Tapi ini udah apa namanya listnya. Nanti kita masuk untuk apa namanya program dangdut ya. Nah, ini masih juga dengan soal tarian. Jadi menari di atas warisan yang agung azik. Jadi sejarah, sebenarnya sejarah perkembangan tarian daerah di Indonesia itu, sahabat budaya, adalah bukti nyata bahwa budaya tidak hanya statis, sahabat budaya, melainkan juga terus tumbuh, terus beradaptasi, dan terus juga menginspirasi ya. Dari akar spiritual nenek moyang hingga panggung-panggung modern dunia, tarian daerah telah melewati berbagai fase transformasi. Nah, menjaga, mengembangkan, dan mewariskan tarian itu, tarian daerah itu bukan hanya soal melestarikan tradisi, tapi juga sahabat budaya, itu juga merawat jiwa bangsa kita. Nah, dengan memahami sejarahnya, kita tidak hanya menari mengikuti irama aja gitu, tetapi juga menari dalam kesadaran bahwa di balik setiap gerakan tari itu ada cerita panjang tentang siapa kita sebagai bangsa. Oke, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Artinya untuk Jam Nusantara dicukupkan. Kita masuk untuk program Dangdut. Dangdut adalah kita, sahabat budaya. Tapi sebentar, satu lagu untuk Anda dulu.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Oke, sahabat budaya. Nah, kita langsung masuk untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai di jam 5 insyaallah sahabat budaya. Dan silakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di sore hari ini, Tata Ama buka line teleponnya di 0811 430 4040. Itu juga bisa untuk line WA. Dan di line telepon satunya itu bisa di 0822 5996 8266 ya sahabat budaya.

Nah, untuk list lagunya di sore hari ini, sahabat budaya ya, sahabat budaya bisa masuk di, kok masuk lagi? Ma ada aku. Oke, sahabat budaya bisa milih lagunya. Ada Adi Bing Slamet dengan Kawin Bareng, aduh. Ada Irma dengan Kumbang-Kumbang. Terus ada Boy Sandi dengan Berdosa. Alexandria Siska hadir dengan Cuma Kamu. Terus juga ada Cantika Putri, sahabat budaya, dengan Kamu Jahat. Terus ada Cita-Citata sama Kalimera Athena-nya. Terus ada Cupi-Cupita. Ada Kok Kamu Gitu Sih dari Cut Memei, sahabat budaya. Silakan di 0811 4304040 sama 0822 5996 8266.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, kata Ama.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan di Tanoo.
1: Cuma kamu dong.
0: Kenapa Tanoo? Halo? Iya, kenapa Tanoo?
1: Hanya kamu.
0: Hanya cuma kamu.
1: Cuma kamu.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya sayang, dengan
2: dari Wati di Kayu Bulan.
0: Baru muncul. Kenapa kok?
2: Masih di perantauan.
0: Masih di perantauan. Emang Wati di mana?
2: Di Mamalia, baru pulang.
0: Oh, jadi kemarin hilang itu ada di Mamalia, begitu maksudnya?
2: Iya.
0: Oh, emang tidak ada jaringan? Perasaan kemarin
2: awak ada? Tidak ada, tidak ada sama sekali.
0: Lah, waktu kemarin ada batelpon di Mamalia, dong?
2: Cuma ada batembak itu.
0: Oh, ada batembak. Ya, kenapa nyanda tembak ulang? Oke, sayang, mau lagu yang mana, no?
2: Kamu Jahat.
0: Kamu Jahat? Oh, no, bukan, tidak.
2: Tata Oke, sayang.
0: Ah, oh, no. Oke, okay, sayang.
2: Assalamualaikum, ya. Kata Ama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, ya. Silakan 811 sama 822. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin. Iya, ikutan. Ikutan Wati ya, siap pakai.
3: Oke, Tata Rahma.
0: Iya.
3: Selalu. Maka assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita, Pak Asri. Baru kedengeran suaranya, Pak Asri. Apa kabar?
4: Saya lagi lagi
0: lagi
4: ada kerjaan nih.
0: Oke, alhamdulillah. Lagi sibuk ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Pak Asri.
4: Alhamdulillah.
0: Mau ikutan lagu yang mana? Cuma kamu atau kamu jahat?
4: Loh. Cuma kamu saja.
0: Cuma kamu.
4: Iya.
0: Oke. Cuma

0: kamu ya. Kenapa?
1: Sehat.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ya, jangan lupa puasa besok. Hah? Besok jangan lupa puasa.
1: Iya, wajib itu.
0: Ah, masya Allah. Oke, okay, terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak. Ya, selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Asri dan buat sahabat budaya yang bisa puasa besok. Yuk kita puasa bareng besok ya. Oke, sahabat budaya, ada lagi yang mau gabung di belakangnya Pak Asri ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: Oma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ani.
2: Ibu Ani batu bangunan.
0: Oke, Oma Ani sayang.
2: Ikut dengan semua. Ikut semua.
0: Oh, ikut semua. Oke, boleh.
2: Terima kasih, Oma.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, sahabat budaya, kita masuk untuk sesi kedua. Silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan
1: Dangdut. Bu Ida di Baguyang.
0: Ibu Ida, silakan Ibu Ida.
1: Baru monitor saya.
0: Oke. Ada kawin bareng, terus ada kumbang-kumbang, berdosa, terus ada Kalimera Athena, dan kok kamu gitu sih?
1: Kawin bareng.
0: Kawin bareng. Oke.
1: Oke, makasih Teteh Rahma.
0: Terima kasih Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo, Ibu Nelly sayang.
1: Halo, sayang.
0: Oke, Ibu Nelly mau lagu yang mana, Ibu Nelly?
1: Kayu merah.
0: Kayu. Belum lama lu kayu merah, Ut.
1: Kayu merah dong.
0: Oke, kali merah poli ya. Oke, kali merah siap.
1: Iya, oke, bersama aku sayang.
0: Oke, sayang.
1: Salam sama si Safi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sekarang di belakangnya Ibu Nelly 0811 sama 0822, silakan sahabat dua bisa juga WA ya, di WA kami 0811 juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu, oh maaf nih,
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Dengan Om Afni, betul sekali.
0: Oke sayang, Om Afni mau yang
1: mana lagunya kok bagi Siti?
0: Ini Om Afni, kawin bareng sama Kalimera Athena. Iya sayang.
1: Kalimera.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Iya, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Uma Afni, silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, halo Nenek. Dangdut adalah kita. Ngapain aja Nenek sore-sore begini?
2: Pak Nenek lagi duduk-duduk sambil ngopi, baru dengar radio gitu loh.
0: Oke, baru buat tidak ada taman itu kopi itu Ati?
2: Itu tidak ada taman, ada.
0: Ada di taman siapa?
2: Dia punya taman itu ini. Siapa tuh, apa tuh dia punya nama bagi bulat-bulat ini, ada isi ini, apa dulu?
0: Apa?
2: Nanas yang di dalam ini.
0: Oh, barabah. apa dia nama itu? Tarcis.
2: Dia punya nama begitu.
0: Iya, Tarcis.
2: Iya, begitu itu, itu taman, itu tidak enak.
0: Bilang kamar kau tidak mau suruh minta.
2: Itu dia itu.
0: Pokoknya ama minta.
2: Ya?
0: Pokoknya ama minta.
2: Datang aja. Kalau kau buat sini, tidak boleh mengantar-antar.
0: Itu apa jauh sekali. Baru mau pergi ke sana lagi, buat nenek kasih dua biji lagi.
2: Hey. Yang penting aja, kalau macam Tio Masuci bilang, yang penting aja biar bisa 1.000-2.000.
0: Mau kasih itu satu toples, lima toples, 10 toples, begitu.
2: Tidak ada peribadi itu, dia punya sisa halilaya itu.
0: Oh, halilaya, oh, Masya Allah, halilaya.
2: Iya, no.
0: Nah, oke, mau halilaya ini, mau pilih lagu apa ini? Kawin bareng dengan Kalimera. Kawin bareng. Enggak, Tindene mau kawin bareng.
2: Boleh.
0: Iya, Uti.
2: Bukan tinggalnya itu, non tinggalnya kita dibagi-bagi teman sekian tinggalnya bagi.
0: Oh,
2: bos tinggalnya bagi.
0: Oh, bos, oh, prinsip linene apa?
2: Ada titu nene. Ini mau nggak mau dia bagi non.
0: De, oke, kawin bareng ya, siap.
2: Iya.
0: Cus.
2: Insya Allah taman ini sehat, sehat. Tinggal hari ini tinggal besok dia punya ini.
0: Iya,
2: Hari Rabu sana ya. Insya Allah ini mau puasa lah besok insya Allah ini ketangan dia.
0: Iya, ama sustar seberapa hari tahu, bo besok.
2: Insya Allah semua dosa-dosa itu mau hapus ketangan dia.
0: Amin, jadi, ya Allah, amin, amin.
2: Doa kepada Allah.
0: Amin.
2: Berikan rahmat dan kesehatan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang ke lagu dulu ya sahabat budaya. Ada kawin bareng sama Kalimera Athena.

0: Oke, sahabat budaya, kita ada di sesi terakhir. Jadi untuk sahabat budaya yang ingin gabung, masih Tata Rahma buka line teleponnya sama lain WA sahabat budaya. Kita cek WA dulu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Cita-cita. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih Cikartin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, silakan Abi Rifanto.
1: Ya. Lagu apa ini Tata Rahma?
0: Sandi dengan Berdosa. Cut meme kok kamu gitu sih, say.
1: Kita. Di meme.
0: Yang cut meme.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Rifanto 0811 sama 822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dari Inka Ritineo.
0: Inka sayang.
2: Iya, Tata Rahma sayang.
0: So tidak boleh bapak pilih DP lagu si sayang Berdosa.
2: Boleh itu. Okay. Mau pilih itu sebenarnya.
0: Oke, okay, sayang.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan prodangdut sama cukupkan. Terima kasih yang bergabung di telepon sama juga WA. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya. Sahabat budaya, selamat menikmati sore Anda.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baik, sahabat budaya, terima kasih masih memilih siaran program Mampat Gorontalo sebagai teman Anda di sore hari ini. Dan untuk musik dana-dananya amat cukupkan sampai di sini. Dan saat ini kita akan sama-sama dengan program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga sahabat budaya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama program 4 dan program 1 Gorontalo.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17.40 saat ini. Kita akan jelang untuk azan maghrib. Sebelumnya akan kita ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Ya, peringkat demikian pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 yang telah dilantunkan oleh Kore Indra Zakaria. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Nurjana Harun SAG hari ini dengan judul menghidupkan kerinduan ke Baitullah melalui solawat Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhirul zaman. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada kerinduan yang tidak selalu mampu dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan itu hadir ketika mendengarkan lantunan talbiyah, ketika melihat jutaan manusia mengelilingi Ka'bah, atau ketika hati diam-diam berbisik, "Ya Allah, kapan aku menjadi tamumu?" Kerinduan kepada Baitullah bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi lebih dari itu, ia adalah panggilan hati. Sebab sesungguhnya tidak semua yang mampu secara materi dipanggil Allah, dan tidak semua yang sedang terhalang untuk menjadi tamunya. Karena panggilan ke Baitullah adalah panggilan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di awal bulan Zulhijjah ini, mari kita hidupkan kerinduan itu. Jangan biarkan hati kita biasa-biasa saja ketika jutaan saudara kita sedang memenuhi panggilan haji di Makkah. Walaupun kita belum berada di sana, setidaknya hati kita hadir bersama mereka melalui doa, zikir dan solawat. Mengapa solawat? Karena solawat adalah jalan paling lembut untuk membersihkan hati. Saat kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati menjadi lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mudah merasakan rindu kepada tempat-tempat suci yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku." Maka jangan lelah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh jadi salawat yang terus kita lantunkan menjadi sebab Allah membuka jalan menuju Baitullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selain salawat, hidupkan pula doa-doa terbaik di hari-hari mulia ini. Sebab Zulhijjah adalah musim pengabulan harapan. Jangan hanya meminta dunia, tapi mintalah juga panggilan suci ini. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, undanglah kami menjadi tamumu. Lembutkan hati kami untuk selalu mencintai rumahmu. Jika belum engkau izinkan tahun ini, maka jangan padamkan kerinduan kami kepada Baitullah. Kadang Allah belum mengabulkan perjalanan kita ke tanah suci, karena Allah ingin melihat seberapa besar kerinduan itu dijaga. Sebab kerinduan yang terus dipelihara akan melahirkan perubahan diri. Orang yang rindu Baitullah akan berusaha memperbaiki solatnya. Orang yang rindu tanah suci akan menjaga lisannya. Orang yang rindu menjadi tamu Allah akan belajar ikhlas, sabar, dan memperbanyak amal soleh. Karena sesungguhnya perjalanan menuju Baitullah bukan hanya perjalanan pesawat dan koper, tetapi perjalanan hati menuju Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, mari jadikan awal Zulhijjah ini sebagai momentum mendekat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak tilawah, sedekah, puasa sunnah, dan jangan lupa basahi lisan dengan solawat. Mungkin hari ini kita belum mampu melihat Ka'bah secara langsung, tetapi jangan sampai hati kita jauh dari Allah. Sebab bisa jadi orang yang paling dekat dengan Baitullah bukan yang paling sering melihatnya, tetapi yang paling tulus merindukannya. Dan siapa tahu, air mata doa yang jatuh malam ini, solawat yang kita lantunkan hari ini, menjadi jawaban Allah. Aku undang engkau datang ke mahkum. Na'udzubillahi min dalik. Jika hati kita tidak lagi memiliki rindu kepada tanah suci, maka rawatlah kerinduan itu dengan ibadah dan doa. Mari kita tutup renungan ini dengan doa singkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cinta kepadamu. Tumbuhkan kerinduan kami kepada Baitullahmu. Mudahkan langkah kami menuju tanah sucimu. Ampuni dosa kedua orang tua kami, keluarga kami dan seluruh kaum muslimin. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, benar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi dia tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat. Tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Terus teks sendiri. Puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian membawa takbir dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
1: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
1: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
1: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sendalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
1: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
1: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
1: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg.

Allah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah.

dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: menjadikan sebuah.
1: Lanjutkan, mantap.
0: Sukses.
2: Binte Biluhuta, sahabat budaya. Sudah mantar kita pada menit ke-47 mentasari pukul 18 saat ini di studio kami. Terima kasih masih dengan program 4 saat ini, sahabat budaya. Dan insya Allah kita orang lusa so masuk Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha itu identik dengan daging-dagingan. Jadi ini sahabat budaya, bicara soal daging, pastinya kita orang yang so cukup umur ya, harus tahu dong ya tips aman makan daging kurban gitu, sahabat budaya. Jadi karena memang identik dengan berbagai olahan daging sapi, kambing, namun mengonsumsi yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko hipertensi dan kolesterol yang tinggi, sahabat budaya. Karena memang daging merah itu sebenarnya tetap aman sebenarnya ya dikonsumsi jika ya diolah dengan cara yang tepat sih ya. Kuncinya terletak pada pemilihan daging, bagian daging dan metode memasaknya. Jadi pilih bagian daging rendah lemak seperti khas dalam gitu atau paha agar kandungan lemak jenuh lebih rendah gitu. Nah, hindari juga terlalu banyak menggunakan bagian yang berlemak atau jeroan ya. Cara masak sih ya sangat mempengaruhi juga kandungan lemak sama dalam makanan itu. Jadi metode panggang, rebus atau air fryer juga lebih disarankan ya dibanding menggoreng yang berlebihan. Kalaupun toh yang rebus baiknya kalau dibikin kuah-kuah, rebusan pertama dibuang, rebusan kedua dibuang, baru dah rebusan ketiga. Baiknya juga sebenarnya rebusan keempat sih ya, cuman ya kembali ke kita sendiri. Nah, kurangi juga penggunaan santan yang pekat dan garam yang berlebihan saat memasak gulai atau yang banyak apa namanya, banyak minyaknya. Nah, sebagai alternatif gunakan juga rempah alami, sahabat budaya, untuk memperkuat rasa masakannya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, menit ke-58 lintas dari pukul 18. Artinya Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Dan nantinya ada Tita Tutua 3 yang akan nemenin sahabat budaya semuanya ya, dengan tato indah sampai di jam 12 malam nantinya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya sahabat budaya, dan Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan nuansa religi untuk kebersamaan kita di saat ini. Masih ada satu lagu religi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya. Sebelum ada beberapa informasi-informasi budaya dan update informasi lainnya dari portal resmi kami rri.co.id.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Kami punya beberapa informasi, sahabat budaya, update informasi dari rri.co.id. Bagi Anda, sahabat budaya yang suka dengan kuliner bakpia, ini juga pernah dijadikan oleh-oleh khas yang paling identik dengan Yogyakarta. Makanan berbentuk bulat dan isinya kacang hijau ini memang juga sudah lama menjadi pilihan utama wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah, dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bakpia adalah produk kuliner yang berkembang dari perpaduan budaya lokal dan juga Tionghoa, sehingga punya cita rasa yang khas dan unik. Sejarahnya juga ada, sahabat budaya. Bakpia ini ternyata dikenal sebagai adaptasi dari kue tradisional Tionghoa yang kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, bakpia ini hadir dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, ada juga green tea, dan varian kekinian. Seperti red velvet dan juga rasa yang paling saya tidak suka, durian ya. Oke, sahabat budaya, inovasi ini dilakukan untuk menarik minat generasi muda sekaligus menjaga eksistensi bakpia di tengah persaingan kuliner modern. Nah, kalau dari segi rasa, tampilan bakpia juga ini sepertinya ada yang mengalami perubahan ya, karena banyak produsen yang menghadirkan kemasan yang lebih modern begitu, yang lebih praktis, sehingga kalau kemana-mana dijadikan buat tangan boleh ya, atau juga ini dalam bentuk hadiah. Dan ini akan membuat bakpia tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tapi juga sebagai produk oleh-oleh yang mengikuti tren gitu. Nah, kalau dilansir dari berbagai ulasan kuliner di artikel-artikel, bakpia itu atau bakpia itu tetap menjadi salah satu oleh-oleh favorit wisatawan karena rasanya yang khas dan mudah dibawa. Tidak hanya menjadi cemilan, tapi juga simbol identitas kuliner dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Kalau di daerah Yogyakarta, sebenarnya ada sih lagu dari daerah Yogyakarta, dari Jawa ya. Pengennya lagu dari daerah Jogja itu apa itu? Jogja Hip Hop Foundation. Ini dia lagunya.
2: Awik no mas tu purnomo sitem, awik no mas tu silat mering yang jagat siran tondo kawi sesaning disono, sono sinawung langeneng wilopo es tu maksih lestantun lampaing budo, jinantur tutur tetelo tulat mering labeting parodio.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Dari daerah Gorontalo, sahabat budaya, kami update informasi Anda di malam ini tentang ketersediaan pangan. Ada dari Komisi 2 DPR RI yang juga sudah meninjau gudang Bulog Gorontalo pada hari Senin tadi. Kunjungan ini dipastikan agar ketersediaan stok pangan, khususnya beras itu, tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Gorontalo. Dalam kunjungan, Rahmiyati Yahya meninjau langsung kondisi gudang penyimpanan beras dan berdialog juga dengan jajaran Bulog, bertanya terkait distribusi dan juga penyerapan gabah petani di daerah. Kunjungan tersebut adalah bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan pokok. Dan sahabat budaya, Rahmiyati Yahya menyampaikan kalau apresiasinya kepada jajaran Bulog Gorontalo itu sudah menjaga kualitas beras. Menurutnya, ketahanan pangan memang harus menjadi perhatian bersama, apalagi menjelang momentum hari besar dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Nah, dia juga memberikan apresiasi langkah Bulog Gorontalo yang terus menjaga stabilitas harga serta melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Informasi ini, sahabat budaya, Anda bisa baca di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Giba Kutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Kakak Senseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: aku kan namburian kau subi pon suka dia suka aku orang kaya.
1: Penyerangan oleh pasukan udara Belanda membumbui sebagian besar cerita masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau tentang Pulau Subi. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, Pulau Subi merupakan salah satu pusat pertahanan udara Jepang di Indonesia, khususnya di bagian utara. Pulau Subi berada di sebelah tenggara Pulau Bunguran atau Ranai dan sebelah utara Pulau Serasan. Jarak antara Pulau Subi dengan Ranai sekitar 70 mil dan Pulau Serasan dengan Pulau Subi sekitar 35 mil. Pulau Subi juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur. Pulau Subi terdiri dari Subi Besar dan Subi Kecil. Di antara dua pulau itu terdapat Selat Nasi yang memanjang lurus dari timur ke barat selebar 150 meter. Jika air laut sedang surut, selat ini tak lebih besar dari sungai. Pulau Subi ini menjadi salah satu pulau incaran pemerintah Jepang di Indonesia karena dianggap strategis, berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jika Pulau Subi dijadikan pusat pertahanan udara, maka di Tarempa menjadi pusat kekuatan Jepang untuk korps marinir dan pasukan Jutai. Salah satu saksi mata yang juga ikut bekerja membuat landasan udara di Pulau Subi pada masa penjajahan Jepang yaitu Sulaiman Sikut, seorang veteran yang kini telah berusia 99 tahun.
0: Kau kan 6 bulan kau di Subi pun. Suka suka kau orang kaya. Sampai magu jam siang, jam 11 siang. Apakah suaku?
1: Lapangan udara Subi dibangun tentara Jepang awal tahun 1942 dengan cara mempekerja paksakan kurang lebih 600 orang. Lapangan Subi dengan landasan pacu sekitar 1 km itu hanya sebentar digunakan Jepang lantaran terlanjur dipaksa keluar oleh pasukan Belanda. Pembangunan lapangan udara Subi dikerjakan dengan tumpahan darah, keringat, dan air mata warga sekitar. Jepang membagi para pekerja menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok kerja Ranai, Serasan, Midai, Sedanau, dan lainnya.
0: Aku 6 bulan lagi. Bama 1 lebih. Anak ini 1,5. Wah, sirennya 1,5, 300. Wah, subisik dia mah.
1: Setiap kelompok diketuai seorang mandor dan di bawah pantauan 3 orang pengawas dari tentara Jepang, yakni Tanichi, Chika, dan Yamaguchi. Ketiga pengawas ini dikenal sangat keras dan kerap menyiksa para pekerja, meski hanya hal sepele. Selama pembangunan lapangan udara Subi itu, Jepang menerapkan kerja paksa mulai pukul 5 pagi sampai pukul 6 sore.
0: Kerja canggul kapak alat. Dia kerja jadi kami lepas posir sehari. Lepas posir sehari. Dan nama tanya si, nama dia pergi ada. Mandor kami. Mandor aja pun tanya si nama tentara dia. Dia jaga apa anak. Bami kerja nak. Palu mandor anak-anak. Sasan pecah. Waduh. Pukul. Kajulum gila suang sampai anduk pukul. Kajulum apa, dia rugi lapang. Wasasan. Sama ya, kawan diambilnya tau.
1: Selain lapangan udara, para pekerja juga diperintahkan membuat barak militer, kelong, dan lainnya. Setelah 6 bulan, lapangan udara tersebut selesai. Satu persatu pesawat tempur Jepang mulai berdatangan kebanyakan dari Singapura yang transit melalui Kuching atau Malaysia bagian timur. Dari Subi, banyak pula pesawat Jepang yang terbang ke Tokyo. Kemudian ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia, pasukan Belanda dibantu sekutunya mulai menjelajah ke Kepulauan Natuna hingga tiba ke Ranai. Mendengar kabar itu, tentara Jepang diam-diam mulai bergerak meninggalkan Pulau Subi. Sialnya, pada gelombang terakhir kepergian tentara Jepang, pergerakan mereka terdeteksi oleh pasukan udara Belanda yang tengah melintas di atas Pulau Subi. Tanpa basa-basi, pesawat-pesawat Belanda dan sekutunya langsung membombardir tentara Jepang dengan bom dari udara. Bom-bom itu bukan hanya menimbulkan banyak korban dari tentara Jepang, namun juga merusak landscape Pulau Subi, termasuk lapangan udara Subi. Hingga kini, lapangan udara itu hanya menyisakan puing-puing dan beberapa tiang besi. Pohon-pohon dan rerumputan liar sudah memenuhi nyaris seluruh lapangan. Lapangan udara Subi merupakan satu-satunya pembangunan peninggalan masa penjajah Jepang di kawasan tersebut. Meski demikian, Pulau Subi sudah masuk dalam catatan sejarah dunia. Saat ini, lapangan udara Subi menjadi salah satu aset TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia tahun 1950 dan peta bidang tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna tanggal 22 April 2013, tanah seluas 241.673 meter persegi yang terdapat di Kecamatan Subi menjadi tanah negara. Kawasan tersebut masuk dalam area perawatan Lanut Ranai.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada dari daerah Gorontalo, ini kami coba hadirkan kembali informasi tentang pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani taruna Akademi Kepolisian ataupun Akpol Panda Polda Gorontalo. Dan sahabat budaya, kegiatan ini atau pelaksanaan tes ini dalam pengawasan ketat dan penuh kedisiplinan. Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Simon Z. Ringu hadir langsung waktu kemarin sahabat budaya di saat memantau jalannya proses seleksi, dan ini merupakan bentuk komitmen Polda Gorontalo mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, objektif, dan profesional. Sejumlah pejabat utama atau PJU Polda Gorontalo juga ikut hadir melakukan pengecekan kesiapan panitia dan meninjau langsung pelaksanaan setiap item tes jasmani tersebut. Nah, kalau di tes kesamaptaan jasmani ini, seperti yang kita ketahui bersama, meliputi tes lari, push up, sit up, pull up, dan juga shuttle run, dan juga renang, ya. Seluruh peserta ini mengikuti tahapan tes dengan semangat dan menjunjung tinggi sportivitas selama kegiatan berlangsung. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 46 menit dari jam 20 malam saat ini, sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang menghadirkan beragam informasi. Update kami di rri.co.id. Kita sahabat budaya tengok dulu beberapa informasi dari Sumatera. Sahabat budaya, pemerintah menganggarkan 100 triliun rupiah untuk rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Ini untuk mempercepat proses dari rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan sudah mulai masuk tahapan menuju pemulihan permanen, dan tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi atau rehab rekon ya. Jadi sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak seperti di listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas yang saat ini yang diprioritaskan akan kembali berjalan dengan normal. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang mengalami kendala akses karena longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Kalau di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Dan pemerintah saat ini sudah mencatat ada 11.512 program dan kegiatan rehab rekon dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, sampai dengan fasilitas publik lainnya.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Yeah, say fire.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah jam 9 malam. Saatnya kami Pro 4 mengajak Anda mendengarkan drama legenda, ya. Drama legenda, dan nantinya sahabat budaya setelah itu bisa bersama kembali dengan lagu daerah senusantara. Nah, sahabat budaya, mengudulaa, mengutato, mengutilo, mengutiamo, ke ruang dengar Anda kami hadirkan legenda asal mula terjadinya Sungai Balim dari Danau Yuginomba,

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh siapa kah? Siapa di sana?
1: Kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Sayugi, saya dari kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugulama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugulama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugulama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita untuk mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugulama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugulama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugulama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugulama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugulama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu, dok cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Iya kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugulama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau setembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugulama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugulama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukuli hitam begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugulama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugulama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Saya kecewa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?

0: mati, dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tuh cara, eh?
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
0: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau pupadan dengan tanah liat itu, supaya aku tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini, kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
0: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan, tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
3: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
2: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Waduh, sahabat budaya, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. 21:13 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa lagu-lagu daerah yang nantinya Anda dengarkan selama sampai di jam 22 nanti. Setelah itu kita break untuk program acara Ngadi Unu-Unungo ya, di apresiasi budaya lokal. Namun sebelumnya pendengar, sahabat budaya, kami mengajak Anda di lagu daerah dari Gorontalo.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Dari lagu siapa yang nyanyi lagu itu, almarhum ya, Willy Kolondam Posabari. Dan kita lanjut lagi ke lagu daerah lainnya.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Gimana, Pak? Dari kota ya?
3: Ya.
4: Keperluan apa ini?
3: Ya.
5: Bagaimana, Yap? Beratnya Medan sama atas gimana?
6: Saya sudah dua kali ke sini.
5: Oh, sudah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
6: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
5: Oh, iya. Ini, Kepala Puskesmas.
6: Aceh saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini? Ya,
7: ya kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit, kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
8: Tidak ada gelap, listrik. Malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
8: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
8: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
9: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
9: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas Sota yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya dari dinas, badan, kantor, atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
10: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
11: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
12: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
11: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
13: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
14: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kami mengajak Anda dalam program apresiasi budaya lokal. Kami isi dengan Ngadi Unu Unungo.
3: تقبل الله منكم

أإله مع الله.

ويخ شف السوء ويخ شف السوء ويخ شف

0: Sadaqallah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Y بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين.

بالشاعرين وأعتدنا لهم عذاب السعير.

فلا تخضعن ما فلا تخضعن بالقيل فيطعم الذي

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن يا

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu Feni, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
1: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1

0: Jadi harus sabar ya Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
1: Tentu Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Gorontalo, edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo Program 4. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Monggo Utato wa Monggo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolondalo. Mungo dulo a mungo tato mungo ti lo mungo tiamo. Lo dunggaya polito ngamila to Nusantara pagi untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Watiati Anjayan yang akan menemani Anda hingga di jam 10 kurang nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Di jam 6 pagi kami akan mengupdate informasi untuk Anda lewat warta pagi. Di jam 7 kita akan bersama di segmen Umalowali. Obrolan Pakuni seperti biasanya di jam 8 pagi dan di jam 9 pagi nanti kita akan bersama di segmen Depuhu. Mengawali jumpa kita di pagi ini, sahabat budaya, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam Surah Asyura ayat 105 sampai dengan 117 yang akan dibawakan oleh Nur Hayati Hamzah. Dan kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

Sabar budaya lolondalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik umum menggunakan bahasa Gorontalo.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya Luhulondalu untuk program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Selasa 26 Mei 2026 atau di 9 Julhijjah 1447 Hijriah. Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali hadir dengan Religi Pagi bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Selasa pagi umum menggunakan bahasa Gorontalo. Nantinya kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664 bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, alhamdulillah kita sudah terhubung lewat virtual Zoom bersama Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Bakari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, seperti biasanya untuk mengawali religi pagi di hari ini, mohon untuk didoakan terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alamna sayyidu bayman istata'ila sabila syadu an la ilaha illallah wa da'ula syarikala wa syadu anna muhammadan abu wa rasul dan nabi abada mengutatkan mula'amu tidak mengutiamu itu perlulah yang dibelah selasa wa umalai tahwa la'ul tanggulai tanggal 9 Zulhijjah jaman atau arafah mamulahi wala tadi ngulim mengutum rasanakan hukum penyukih jam rapat lohori nah walau kaki arapat wah itu nama insya Allah puasa arapat lah yang nanti dan insya Allah juga jam haji rando dalam pandang setelah fiat selamat dan nyaman mereka walau anda itu dah bapak lima anda doa lima anda tunggu tunggu lana ada yang maka boleh walau wajib yang bakar itu lah boleh nambuhan tonton apa lo tiara itu anda tadi luar tabia tadi luar lo Jakati, luar Marisa, luar Al-Quran, luar keluarga Sakina. Wow, insya Allah, minggu untuk ternyata baru jam 3, tapi kita amir. Lantuk, main telepon itu, telepon ada catat yang mana, tahun 813-17-621-403. Jadi itu mereka telepon menerima. Kembali ke studio, Pak Yayan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Untuk Anda, kembali kami ingatkan yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664 bisa juga melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Sudah bergabung juga melalui virtual Zoom ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Bu?
1: Dari Ibu Rahmin Rajak di Molamah.
0: Ibu Rahmin Rajak, Todolo.
1: Oh, belum buat tiap pertanyaan betul. Tak itu malu sama nilati ya. Tinggalnya mau buka kebetulan Sasaki ya. Sasaki ya mau buka tu. Kata oh buat tiap-tiap lo puasa Arafah. Dapat tadi kalau puasa Eropa di Pulau Hilambu itu akan lebih tinggi. Semalam untuk disimai, semalam semua yang kalau di Adha, ya itu Pulau Hilambu. Dan terima muali wali kebaik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udu Allah Ibu Rahmin Rajak Tomo Lamahu. Penelpon berikutnya kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Iya, dari siapa di mana Pak? Iya, namanya siapa Pak?
2: Londo Oli Om Il.
0: Om Idin, iya. Silakan Om Idin.
2: Ya, indolaknya Pak Ustaz, Pak Haji mengenai puasa Eropa. Bagaimana yang telah dicukupkan dalam hadis Rasulullah, yukfaru sunnatul maghiyatu wal baghiyatu. Puasa di hari Eropa dapat menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Mohon dijelaskan Pak Ustaz keistimewaan puasa Eropa itu, Pak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bakari, tadi pertanyaan pertama dari Ibu Rahmin Rajak Tomo Lamahu. Tafadhal Ustadz.
3: Intudiakan boleh mau. Lamuta tu ingoa. Udah bolo puasa rapa. Longgo harami malo. Malo hidup ampung. Apakah sah puasa lima sah? Apalagi tinggal boleh ingoa misalnya boleh duhui. Hari ketiga malo hidup maaf. Berarti ya masalah. Udah masalah itu berkepanjangan. Artinya nunggal puasa tua, puasa nunggal puasa tua dia boleh ingoa itu dia mau haram hukum dia. Tapi kalau mereka sudah saling memintakan maaf, insya Allah karena awalan Nabi itu begitu memudung kata dulu tak beti, kau tinggal memhilah maaf, dong kokok oh malu ni mengulir beti begitu lingkah hilu Allah Taala mengampuni saling mengulir. Jadi tu hadis itu ada itu. Jadi awalan Nabi kan layahilin muslimin ayahur alqau kasalah silayalin. Yang tak kian perkara tersapar illa gufir Allah maka baik tapar itu ada selir. Jadi mari Ibu Rahmin dan kemudian oleh Pak Idun masalah puasa Arafah insya Allah Pak Isyad Bakari yang kami jawab. Kedua lo kembali ke studio.
0: Iya silakan Ustadz Ishak.
4: Jo, jadi wanu itu petotan atau wanu itu betia jadi bisa lah orang tahu segeralah saling memaafkan sebagaimana tadi kita terangkan melalui Pak Ustaz jamali de maafoh untuk hari raya biasanya orang temutnya wan mai ngoa sudah berbulan-bulan nih ngoa de maafoh untuk hari raya memuhilai ambung ngoa ke hari raya jamali udah itu usahakan itu wan malokal tadi tolohu itu jamali mah libat tolohu jadi bisa lawan. Jadi misalnya malam atau dema mungkin mulai olang atau tunggu olang jadi bisa lawak atau pun sampai demi Arafah demola papa pula hari raya itu jamuali usahakan segera uang lo kulinggi lah lo talawa segera saling memaafkan karena itu berarti ya, tidak ada jaminan bahwa itu berarti tumula demola lombu buat demi hari raya ya. Makanya dan yang paling baik itu ada orang yang memulainya. Itu yang memulai untuk meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan lo puasa Arafah luar biasa. Tahu dalam Nabi siyamu yaumi Arafah ahtasibuhu ala Allah ayyukafir as-sanallati qablahu as-sanallati ba'dahu. Dalam redaksi lain yang tadi disebutkan oleh penanya bahwa puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah agar menghapus, dia bisa menghapus totonulala dosa mo totondanga dosa uita

0: tahun dan awal tahun akan datang. Dan ini mutiak kuatur rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memenua dan menyayangi, memenua. Sehingga dia tahu hamba-hamba yang dia ciptakan itu hihi lihuan lusa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan mesti hari-hari mulia seperti ini, termasuk hari Arafah, supaya kita kesempatan mau itu mau lontang dosa atau tiap tahun dan mawal tiap pasti akan ada dosa-dosa di tahun yang akan datang. Tapi pertanyaannya, dosa walau itu butuh tontang apa ti? Dosa untuk tontang apa itu dosa kekeina. Adapun dosa dulu lah itu jam tontang secara otomatis tiap dipototong tangan deh potobati ala secara spesifik, secara khusus begitu to dosa begitu ududula begitu. Karena dosa beti kalau diklasifikasi melihat dari efek dari dosa itu dulu dosa damang ada kalau dosa kekein, dosa damang ada begitu dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan efeknya dan juga harus petobati alas secara khusus. Wanu mod rusak itu ditinjau dari efek dosa. Adapun melihat siapa yang kita maksiati, nah ami tetong lalah dosa buti itu bila. Karena ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi efek dan dosa itu diklasifikasi oleh para ulama wa intajtani buka ba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, jadi yang berarti secara logika terbalik atau mafhum mukhalafahnya, walu penyebutan dosa dula berarti walu dosa kekeina. Di dosa kekeina beto umoto tontamu. Adapun dosa beto balo ngakal itu tahu lo tao berzina, uti dosa dula yang tidak, yang dosanya tidak akan berguguran dengan puasa Arafah itu sendiri. Wanu seandainya masa mal peta antu satu kali itu dosa betul tetondang, berarti itu mang puasa Arafah i utetonglah dosetan lama mal tetondang mau akan datang cuma tetondang. I oleh karena itu para ulama jelaskan, termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwa al-muradu, bahwa yang dimaksud takfir shagair, yang al-muradu takfir shagair dun al-kabair, yang dimaksud baita menggugurkan dosa kekeina bila dosa gula. Yo kira-kira di tahun 20 Pak Ustaz Kodrena.
1: Layan?
2: Ya, silakan Ustaz Bakari kalau ada ya tambahan.
1: Jamalin niat yolo. Jamalin lo dong orang mah disebut oh no dito. Oleh karena lu sawi lalu saya akan datang mah. Ma amul eh mam hutul lu sawa ija itu model dia mah. Jam cuma dia mah masuk tuh uang akal dia itu kulit. Atau oleh mau mam hutul lu sawa poli apel de pula tara poli de malai. Hai arah apa poli menang puasa poli mah motor tontang aja. Jadi itu betul yo. Jadi yang ulutul Allah ala motor tontang itu dosa jasa ngaja oinda. Dosa kekeingo lu lagi Pak Ustaz Bakari. Wan dosa lo lata biya, lo korupsi, lo talo, himbo ngakali, pengirma, oh itu tuh lo huhu alo, narkoba, lo zina, ya selingkuh. Pokoknya zaman ambung lo puasa putih, kanan mapa imo le tengah, amila, ima rupa rupa, tuh mali tetep tangan manusia hati. Lo itu juga kan, tiwa lima bo lima, manggu, alam beti wali, ayo dosa tiba ambung lo, ini mau mutul dosa. Zaman itu tunggayol abah. Jadi mau tahu mulai zaman itu enggak yolo. Jadi tidak boleh. Jadi jangan sampai belum apa pemikiran itu dah mati lepas talali. Jadi kira-kira itu yang jangan sampai mau masang aja untuk usaha ini. Kira-kira di topo mulai yang mulai studio jalan jalan Sudirman Pak Yayan.
2: Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan di WhatsApp yang masih ada kaitannya dengan puasa Arafah. Dari Abdullah di Dempe Jaya, apa makna Arafah bagi jemaah haji dan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji? Pertanyaan kedua dari Pak Halim di Tilong Kabila, melaksanakan puasa Tarawiyah dan Arafah, apakah diwajibkan? Mohon pencerahannya. Tadu dulu Ustaz Bakari.
1: Satu dulu ya, karena yang kedua saya sudah terdapat. Yang jelas, Arafah di jamaah haji itu kan sabda Rasulullah kan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, dia itu Eropa. Jadi Al-Hajju Arafah, jadi haji itu Arafah, dia itu Eropa. Gitu. Jadi di tanah suci bukan di tanah kusir. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua soal puasa yang dimatulah nak mana Pak Abdullah sudah jelas mungkin dia jauh melindungi teman ini. Itu yang berikut berarti jamaah haji yang wukuf di Arafah itu ketika dia tidak sampai wukuf di Arafah ya tidak sah, hajinya harus diulang. Tahun-tahun akan datang. Nah sehingga itu bagaimanapun sakitnya orang menatap temua sadar atau tidak sadar tiyo artinya dalam keadaan sakit tetap disafari wukufkan oleh pemerintah Arab Saudi atau pemerintah Indonesia karena persyaratan haji harus al-hajju Arafah. Haji itu tuh Arafah, dia menatap Eropa, jadi itu perlu diketahui. Saya rasa begitu. Pertanyaan berikut tadi itu saya sudah tidak ini mungkin Pak Isat yang tahu dapat membayar atau diulang pertanyaan kedua tadi.
2: Iya, pertanyaan kedua tadi dari Pak Halim di Tilongkabila. Melaksanakan puasa Tarawiyah dan Arafah, apakah diwajibkan? Kedua lo Ustaz Ishak.
0: Iya. Jadi yang tadi yang pertama saya ingin tambahkan tentang makna Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah dan puasa Arafah bagi mereka yang tidak dalam keadaan berhaji. Jadi ini luar biasa, sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan bahwa Al-Hajju Arafah, puncak lo haji itu Arafah. Artinya berbagai macam rukun yang ada yang tidak dilakukan itu bisa membatalkan haji, termasuk sa'i, termasuk ya, tawaf, kemudian rukun-rukun ibadah haji yang lain termasuk haji itu wukuf di Arafah. Tapi penyebutan Al-Hajju Arafah ini adalah puncak dari ibadah haji. Untuk itu hari ini adalah hari upubaha yubahi bihi al-malai yubahi bihillah yubahi bihimullah upubaha Allah subhanahu wa ta'ala baita watolim baitohi ambu baita to Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan toh Arafah muti jamali ju itu mau santai-santai. Mau menamai muti apalagi mau hiposilitawa, kemudian juga tidak ada aktivitas-aktivitas berdua. Bila yang mulai ilang-ilang itu ki ambu atau Arafah tidak disyariatkan kepada mereka untuk berpuasa. Yang ini disyariatkan kepada mereka yang di luar puasa agar supaya molotor tinggalnya muhine dua di Allah Subhanahu wa taala begitu toh Arafah begitu. Jamali ma baliki on humbuliti mongolito hulontalo hi puasa apalagi amirete atau Arafah tidak disyariatkan bagi mereka yang ada di Arafah untuk berpuasa. Puasa itu kepada mereka yang di luar dari Arafah. Kemudian makna puasa Arafah bagi yang di luar Arafah, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Arafah, ampunulah Allah Subhanahu wa taala, totonulala usamusali mongolio, Allah juga Maha Pengasih, Penyayang, memenua tawatolio i ati Allah tato di luar lo Arafah, dan ampunulah bahwa hiya ume kesempatan mau puasa supaya ampunulah Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan qolqato Arafah wau di luar dari Arafah yang tentunya kalau dari sisi keafdaliahnya adalah orang yang di Arafah mereka lebih afdal karena kemuliaan tempat kemuliaan waktu. Yang kedua, puasa Arafah, puasa di hari Tarawiyah itu tidak wajib, hukumnya sunnah yang dia tidak masuk pada puasa wajib ya.
2: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Lanjut kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
3: Tontole Udin Tebutulayah.
2: Pak Udin, Toduolo Pak Udin.
3: Belum ngalip inilah tentang itu, Pak Ustaz. Mengenai pembagian lo daging itu, tolong 7 orang. Di tipe 25 hati yang ini Pak Ustaz, dan belum merata, kan dia mengerti mengenai pembagian lo kolom kurban baik. Dengan Malatya, kolom 7 orang baik itu, mau tadi ngulit itu. Kata dia lebih itu aturan baik itu, potoma 2/3 itu dia lu. Jadi pada beli itu lembaga di pausat baik itu dia mau beli pilih lah tembaga ulangi asal dia mau olum hemal tak mau di sekolah ada tipe baik itu lah. Jadi kayak boleh itu lagi pilih lah penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Halo.
2: Iya, Religi Pagi dari Pak siapa di mana, Pak?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Pak Sudirman, Tuduolo.
2: Pak Sudirman, Tuduolo.
4: Kalau mana hari lo Pak Ustaz nindi ya lo ibadah sudah tiada lalu malam pembuktian hari raya artinya dia haji maupun kurban itu tidak wajib lo utama bo. Waktu abu Muhammad telah tua ulio tiada boleh lo kurbannya dia. Misalnya kelompok lo tapi tu tapi mau tadi sapi itu baru 2,5 juta ngota misalnya. Sementara tidak perlu lagi atau menghulai itu 1 juta. Nah baru 1 juta berarti mempunyai lemah atau pengonggok selatnya keluarga. Umali habari alam ti apakah wajah ini odus atau dia malu kurban ini belum yang bawa wajah termasuk orang yang lalai dalam pelaksanaan agama. Kira-kira bahwa itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh lo Ustaz Bakari, pertanyaan pertama tadi Londoli Pak Udin ya. Atau Batu Layar.
1: Baik. Pak Udin, Batu Layar. Indahnya bahwa berarti itu pengolah kurban itu musuh tahu berarti pola uktian lahepa lopi tua ma'ana lopi julia wawala hikmali wawala cacarali wawala kurban itu dia malah paru sebut kurban itu oh indah liyo kurban jamali walota itu pertama paling banyak itu wawala mota tunggu lah mota mo'ali oluwa liyo ma jelas-jelas itu fikih itu atau itu syariat itu kuali mutoa beta dia total berarti kelompok 7 orang itu sepertiga oleh tali oleh tahu oleh sapi sepertiga peta dia mau sepertiga PUHMP putri mahadiah tetap artinya jat ontap sepertiga alwali sepertiga boleh dek lantro tali meloto tali oloto sepertiga alwali itu tetap pakir miskin oh sepertiga atau dia itu kembali pahadiah mau tetap kalau beri penbojok kaya boleh tidak memambo, tak miskin atau mungkin juga saudara-saudara kita untuk agama wajah total lebih dan untuk hati mai itu ya atau tinggal dia tahu masuk hari 2 hari bolot tete-tete amel lo tadi lo sambil ali utol uhalale orang tua itu dalam to buta abe itu mas seperti ke Pak Udin. Nah sekarang to tiba mata hari lima tapi lima hari pitu artinya buat ungu sapi tua mah dibagi 7. Tapi dia mesti paling betul ini paling ada 2/3 di pulau Lemotra tinggal dia melatih di Mekomai Allah itu gak ada mata antara tuh orang itu melihat dia begitu support 7 dibahagi lagi 3 terutama oleh Allah Taala itu memang benar melatih antara bahwa kadang-kadang dia adil terutama untuk lali makanya panitia panitia letih atau di Malti mesti perlu dipertegas uti jadi Tio bahkan tuh lama haram mau ngambil itu usisal sepertiga baik itu murung 2/3 kau lima mahaman dia wali bahkan dianjurkan kalau memang lebih bagusnya itu kan itu dia mong. Artinya mah elan tong itu mah huing itu pola daging. Tabok kan hadis Nabi de bok al lima ulu hikmah itu na pitualio ide bok al mab itu. Oh, dia mah ulang ngamil. Oh, sehingga itulah jangan sampai itu memamor hal daging beti u. Data lebih dari 2 lebih dari 1/3 patah hati mortas tawar dah susah. Jadi betul 1/3 polio de elan tu 1/3 alul de miskin 1/3 atau lima. Wah itu dia terlalu potong hadiah oleh menghadir Ustaz. Terutama, boleh. Boleh terutama tak tahu tiada betul. Pembul tonambo. Baik. Itu baik. Kemudian, insya Allah sekali ini Pak Ustaz memberikan penjelasan tambahan. Pak Sudin Pani, memang kamu yang kurmanto tuntutan lima. Mambo dalam arti artinya mah lebel-lebel tuh alhamdulillah lah. On enti ti Pak Sudirman 30 juta tinggal bawah pulita atau mengulang-ulang. Angkau kau contoh lo ti Pak Dir. Jadi mampu betul dalam arti mampu dia untuk artinya membiayai keluarganya setiap hari. Lalu juga mampu untuk berkurban. Nah, sehingga itu kemampuan. Kalau lebih yang katakan ulu lebel-lebel. Itu tak betul ai buta iya. Kalau Nabi falaya kraman namusallan dia boleh mepotitiliap. Oh, seperti dialami ya, sampai di tempat itu baik petunjuk. Jadi jangan sampai itu tiap wah dia malam memaksakan kehendak mampu kata jabarian itu bukan nama kurban tidak boleh. Jadi harus benar-benar adalah ada kelebihan. Artinya jam oskisa atau batangan itu kita keluarkan itu dalam bela bahwa itu kurban. Main oskisa itu tidak boleh. Bawa di topo, maling amal studio, tipe eset diberi kesempatan umamu limu mata amal atau ternyata apa.
2: Iya, itu dulu Ustaz Ishak.
0: Iya. Jadi waktu itu ahilamu kurban. Kemudian waktu itu jila parcai itu pengaturan lo panitia. Baik panitia itu profesional ataupun panitia itu maktawan itu mau tinggal mau pengaturan itu berjaga. Imali itu mengenal ta'ala hilang.
1: Iya.
0: Jadian untuk satu keluarga untuk pitulau atau itu rohilau mengusahakan satu tua untuk satu keluarga itu boleh, itu boleh. Yang penting itu taruh pendanaan buat satu orang. Ipa tama kalau tonton, pertama bagian bagian rohilau, bagian rohilau. Karena jangan sampai mutia itu mau masuk ke satu nomor topi tulo tawa itu panitia lo mesti lo tihib itu dah datang buat kurban ni ya atur wali wali itu cuma le atur wali wali ya. Nah tim mama mau urusan buat ya ai penyelenggara oleh karena itu paling bagus ya. Jika itu mama ngelola tanah hilau atau dikomunikasikan dengan secara baik-baik walau panitia ini karena pada dasarnya lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bita tutulia tutu bita dagingi wauduhu bita bila sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bita ay ketakwaan to kalibili mongol ketakwaan to kalibili mongol wan mama pusing lo dito itu no pembagian lo panitia pengaturan panitia paling bagus tinggal maatur untuk lo hilang dan itu lebih bagus daripada kita apa serahkan kepada panitia, wow, itu mau saki-saki wal panitia. Ya, yang kedua, tadi disampaikan tentang...
1: Pak Sudirman.
0: Pak Sudirman, ya. Jo Pak Sudirman, mau gaji 2 juta, 3 juta, wow. Kemudian 2 juta setengah, buat dia ay, kebutuhan, sisa lio 500 ribu, wow, patah ini tidak mencukupi untuk kurban. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang itu datang mempunyai sikisa wata-wata kecuali dengan sesuai dengan kesanggupan. Kesanggupan. Itu matematikanya manusia. Tapi matematikanya Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi itu mau tahu dari rezeki jalan yang lain tidak disangka-sangka. Kondisi seperti ini ya tak tahu apa tak itu malah tak pun rezeki mau kurbani itu lebih bagus. Wallahu ta'ala yutul
2: wallahu. Baik Ustadz Ishak, Ustadz Bakari, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp, akan saya bacakan tapi kita break sejenak, tetaplah bersama kami.
5: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Odu Olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan juga di program 1 RRI Gorontalo untuk Religi Pagi di hari ini dengan topik umum menggunakan bahasa Gorontalo. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, ini ada Pak Danci Nur di Makassar untuk Ustadz Ishak. Mohon dijelaskan apa sebab para ulama berbeda pendapat mengenai waktu wukuf di Arafah, serta apa sebabnya tempat ini dinamakan Arafah. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, ada orang sering diundang jadi imam sholat id dan khotib idul fitri atau idul adha, tapi dia tidak sholat lima waktu. Sholatnya bohempo waktu-waktu. Bagaimana itu Ustadz? Tadualo Ustadz Ishak.
0: Iya, jadi perbedaan, penyebab perbedaan para ulama, bagaimana tadi?
2: Iya, perbedaan, apa sebab para ulama berbeda pendapat mengenai waktu wukuf di Arafah dan apa sebabnya tempat ini dinamakan Arafah?
0: Iya, jadi para ulama tidak berbeda pendapat tentang wukuf di Arafah karena wukuf di Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah akan terjadi perbedaan ketika perbedaan itu perbedaan dengan negara-negara lain, dengan negara-negara lain yang waktunya berbeda, yang waktunya berbeda. Kita di Indonesia ini kan antara Indonesia atau kita berada di Gorontalo ada 5 jam perbedaannya. Sekarang kita berada di hampir jam 6, berarti mereka masih jam 1 jam 1 di Arab Saudi. Perbedaan ini disebabkan karena terbitnya matahari di beberapa negara. Di beberapa negara ada di negara yang hari ini pagi, mereka malam, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan perbedaan. Ada yang menganggap bahwa ketika di Arab Saudi sudah wukuf maka kita mengikuti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan perhitungan di daerah tersebut. Coba kita lihat, mungkin hari ini teknologi sudah canggih, tapi jauh-jauh sebelumnya, bahwa informasi itu datang nanti satu bulan kemudian. Nah, bagaimana penentuan di Arab itu sudah ada penentuan tanggal 1 Zulhijjah. Dan informasi sampai ke daerah lain itu nanti berbulan-bulan. Bagaimana mereka yang ada di daerah itu untuk menentukan satu Syawal, satu Zulhijjah, mereka akan menentukan sendiri. Dan ini memungkinkan orang bisa berbeda. Kemudian penamaan Arafah. Penamaan Arafah ini salah satu yang disebut oleh para ulama, karena orang-orang pada saat itu saling mengenal. Lita'arafu. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa disitulah pertemuan Adam dan Hawa dan saling mengenal. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa hari Arafah adalah hari pengenalan kepada Arafah, karena Arafah itu adalah mengenal, hari pengenalan ma'rifatullah. Hamba-hamba sangat memahami dan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosa-dosa mereka selama ini. Yang pada intinya penyebab penamaan itu tidak terlalu penting. Yang paling terpenting adalah hari Arafah itu hari apa? Hari Arafah itu adalah hari pengampunan dosa-dosa. Tetolonglah dosa ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya seorang hamba menuduh dirinya, kalau seandainya ampun oleh Allah Subhanahu wa taala tetolonglah dosa manusia, jangan-jangan berwaktu saja ampun oleh. Sehingga ini memunculkan rasa khauf ataupun rasa takut kepada Allah, atau itu toh Arafah. Ya, terlalu Pak.
2: Iya, terlalu Ustaz Bakari. Baik. Pertanyaan kedua tadi.
1: Terima kasih Pak Dr. Ishak, Pak Dance, mengharapkan Pak Dance. Jadi pertemuan Hawa dan Adam, perkenalan jamaah haji, pengampunan dosa, penetapan haji yang sah, Al-Haji Arafah. Jadi itu Pak, beda pendapat sudah jelas. Pak Roman, tahe mau talang imamu, jam tak biarin mau waktu. Ini mungkin kalau jamaah al-jahab tak biarin mau waktu, ya baru mau tab tadi, mau dili. Kadang-kadang itu mau tuntut dia mau titi imam juga di memu imam tahera oleh jep tadi al mulakot tapi jama al debot dah dalam lah berapa tidak tidak tidak nanti nama mili mau tapu tadi dia tapi mau bawa poli mili botol kalau kita putu apa tu apa teman pati mabiang mabiang adi tapi dia mau mili mili. Nah sekarang bagaimana won itu hipot tadi al mulakot tu toti alangkah indahnya dan bagus baiknya polol heta debot artinya tak unu-unu lato limu laku kutu dia nu heto limu laku kutu jata bahan popo kutu ada ngok artinya hamu ipatawa kutu jam piobot imam itu panutan, imam itu tandu alih artinya dia kanutan panutan, dia tandu alih imam itu tandu alo sekarang orang mau doa sama buai baik dia ngok tahun pendam tapi ya kadang-kadang ngok pihepo ngok pihepo ngok di minggu pendam tapi ngok tahun pendam pertama angkat yang betul bawa tabi itu suara lagi ke dia maha pemilih itu bahwa jamaah oleh jangan sampai itu insyaallah soal sah atau tidak itu urusan Allah Ta'ala, tapi yang jelas orang itu tetap dia dia bopol heta dia artinya kulupan kulupan itu artinya tabi alipen bo artinya dia bobil sama dia bo artinya mau toto ampe itu artinya dia mau ngotimi ke bopen terlambat lagi Jumaat kadang-kadang dia menggal harai. Kira-kira itu Pak, ya silakan.
2: Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari Syakila di Telaga. Bagaimana sikap jemaah haji apabila merasa ada panduan dari pembimbing ibadah yang kita anggap tidak sesuai tuntunan atau sunnah Nabi? Misalnya kita diminta untuk berihram di Bandara Jeddah, bukan di Yalamlam atau hal yang lainnya. Kedua lo Ustaz Bakari.
1: Pak Ishak dulu.
2: Iya Ustaz Ishak, kedua lo.
0: Jadi karena ini adalah ibadah personal, apalagi tidak berkenaan dan berkaitan dengan jamaah-jamaah rugi atau jamaah yang lain, maka kita bisa melakukan. Kalau anu itu artinya mau berihram, betiat berihram ke pesawat, apalagi perempuan, cukup dia sekedar mengucapkan labbaik Allahumma umratan wanti mau umrah atau langsung haji ke sana itu haji ifrad cukup mengucapkan labbaik Allahumma umratan dia akan berumrah dan tidak perlu lagi berdiskusi dan berdebat dengan orang lain. Sebab tinggal itu berihram. Karena perbedaannya tinggal 20 menit atau 10 menit sudah sampai di bandar. Jadi kalau sudah seperti itu, hindari perdebatan, apalagi perdebatan sengit. Perdebatan sengit. Karena lafzu wala jidala fil hajj. Jadi waktu itu tahu bahwa ini adalah tuntunan Nabi, waktu itu kerajaan toh. Dan ketika kita berihram, dialu perbedaan sebelum orang yang belum berihram dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan, sehingga lakukan saja seperti itu. Yang berikut, kecuali kalau seandainya kasusnya lebih pelit dan lebih sulit dari sekadar berihram di Yalamlong ataupun di Jeddah. Ya. Contoh, kita sudah tahu bahwa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah dan lebih afdalnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demalam bumulama sehari tanggal 10 itu pagi-pagi kita akan melontar. Itu sunnahnya. Tapi bis yang kita naiki, itu memurur. Atau dia tengah malam baru berangkat, sudah keluar dari Mina. Tentu ini sesuai petunjuk Nabi, nanti besoknya. Tapi ini berkaitan dengan jamaah. Wan itu berlepas dari jamaah itu, otolali wa ma'moli itu, di tengah lautan manusia, walaupun Tuhan itu, jamaah itu mesti kohenga watiama. Karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwati mam titolat mina tutuau. Silakan timu wali bonawau itu tabu. Atau jangan itu tabu. Itu boleh talai untuk atawan dalam kondisi seperti ini. Jangan memaksakan untuk melakukan tinggal utawan do tanpa mempertimbangkan efek yang lain, moli itu atau dan kemungkinan-kemungkinan lain. Maka ikuti apa yang disampaikan atau disampaikan oleh kira-kira itu.
2: Iya, Ustaz Muhammad Bakari.
1: Ya, limbo yo mau. Walaupun pendapat perbedaan pendapat itu ya prinsip tidak masalah. Yang penting ya perintali pendapat dia pakai ihram tu moli, mami pakai ihram tu apa? Itu harus perlu ditentang. Walaupun yang mentohon belajar dia melamakan ya masalah. Yang masalah karena ini semua haji ini ternyata banyak yang kondisional. Betul dalam bermalam di Muzdalifah. Sekarang betul dalam murur itu perlu lewat. Begitu juga tanazul lewat. Jadi tidak lagi harus sampai lewat tengah mat. Nah sekarang difatwakan ulama di Arab Saudi kan boleh murur itu murur itu. Hanya naik bis kemudian melewat saja karena mungkin beliau ada sakit, ada penyakit, ada segala macam lah hepatitis, umur lanjut. Nah boleh seperti itu. Nah sekarang onde mampat tepat abe itu endi itu i tingkat tamat tepat abe itu pasang endi gamang itu pun dapat lagi berarti dapat tu atau rata hijau lima tu lautan manusia hanya lalu itu hui itu yang dijaga sehingga itu perbedaan seperti ini yang penting tidak prinsip atau tidak terlalu artinya mengganggu ibadah salah buat masalah apa itu cuma masalah ihram boleh pakai mana saja dia masalah bojang ada macam apa itu boleh tidak boleh. Nah itu jangan sampai dia melatih itu mekel oleh mak dan mak rapat tuhor bermak karena haji itu Arab jadi rapat tuhor jadi seperti Pak Isak tamah itu mula orang itu latih payang.
2: Jo, itu dua lo Ustaz.
0: Jo, untuk keberkahan perjumpaan kita tahun berupa timah yang tanda mula lo dua lo kafarat majlis subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kehadiran saya di sini meneruskan amanah itu. Dan yang amanah seperti ini adalah setiap tahun dilakukan oleh Bapak Presiden dan oleh kami di provinsi. Kami pergilirkan di berbagai tempat yang insya Allah ada manfaatnya kepada masyarakat yang akan menerimanya.
0: Dengar topik utama.
2: Satgas ini tidak sekedar misalnya hanya mengandai-andai, tetapi ada kerja-kerja konkret, ada langkah-langkah nyata yang dilakukan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri Ampunoro. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertempat di Masjid Sabilur Rasad UNG menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Gorontalo secara bergilir menyerahkan bantuan sapi tersebut setiap tahun. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kemarin bertempat di Masjid Sabilur Rasad UNG menyerahkan bantuan ternak sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut nantinya akan disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, pemberian bantuan ternak kurban seperti ini rutin dilakukan oleh pemerintah pusat yang ditindaklanjuti di daerah. Untuk bantuan sapi kurban ini setiap tahun diberikan secara bergilir oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di masing-masing tempat dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Gubernur Gusnar Ismail juga mengapresiasi upaya dari pihak perguruan tinggi UNG dalam hal pengelolaan bantuan sapi kurban ini yang nantinya agar dapat diteruskan kepada warga yang wajib menerimanya.
1: Kita di sini alhamdulillah bisa merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, salah satunya di UNG ini, di Masjid Sabilur Rasad ini, dengan penyerahan bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kehadiran saya di sini meneruskan amanah itu. Dan yang amanah seperti ini adalah setiap tahun dilakukan oleh Bapak Presiden dan oleh kami di provinsi. Kami pergilirkan di berbagai tempat yang insya Allah ada manfaatnya kepada masyarakat yang akan menerimanya.
3: Gusnar merasa bangga bahwa ternak sapi yang diserahkan Presiden bagi masyarakat Gorontalo merupakan hasil peternak yang ada di daerah ini. Terkait dengan penyembelihan hewan ternak tersebut, saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Peternakan telah melakukan pemeriksaan hewan ternak di kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan fokus grup discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas.
4: Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo.
5: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan fokus grup discussion FGD bertema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat, dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat.
4: Itu saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah, khususnya Gorontalo. Karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan berbagai media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal.
5: Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah.
6: Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo berkepentingan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antar pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pembangunan pengembangan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
5: Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusti Aneta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Andi Sanga.
7: Pencegahan penyebaran penyakit hewan menular strategis menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui surat edaran yang diterbitkan pada 8 Mei 2026, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Menindaklanjuti edaran tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan pihaknya telah melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sentra-sentra peternakan sapi guna memastikan kesehatan ternak tetap terjaga serta mencegah potensi penyebaran penyakit seiring meningkatnya aktivitas jual-beli hewan kurban. Bersamaan dengan itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan melalui kegiatan surveillance di 4 pasar ternak tradisional. Pengawasan ini dilakukan terhadap kondisi hewan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Gorontalo, termasuk pemeriksaan dokumen kesehatan hewan.
8: Pada hari raya kurban itu, kami sudah mendistribusi bagian tugas untuk beberapa titik pemotongan yang dalam jumlah besar. Kami punya keterbatasan karena di Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu hanya memiliki 5 dokter hewan. Tidak sepenuhnya seluruh wilayah dengan luasan wilayah 19 kecamatan kami bisa awasi, sehingga kami memfokuskan pada beberapa titik yang melakukan pemotongan secara besar. Biasanya kami lakukan pemotongan pertama di Masjid Besar, Masjid Jami, kemudian misalnya ada dari beberapa instansi yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ketika mereka melakukan pemotongan besar. Nah, sampai saat ini kami juga sementara melakukan identifikasi beberapa titik yang akan kami lakukan pengawasan.
7: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mencatat total sebanyak 3.054 ekor hewan kurban akan disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.012 ekor sapi dan kambing. Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, pemerintah memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikurbankan.
0: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo memastikan kondisi hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan masih dalam keadaan sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
9: Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Dr. Hewan Finirim Porok, mengatakan pihaknya bersama petugas di kabupaten dan kota terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di tempat-tempat penjualan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada ditemukan tanda-tanda spesifik penyakit pada hewan kurban yang diperiksa di lapangan. Meski demikian, petugas tetap memberikan imbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan lokasi penjualan supaya hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Vini juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan hewan, termasuk tidak memperlakukan hewan kurban secara kasar, saat proses penjualan maupun pengangkutan.
10: Menjelang 3 Idul Adha, saya dan teman-teman sudah melakukan pengawasan hewan kurban di tempat-tempat penjualan hewan kurban. Itu yang kami lakukan dari Dinas Ternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Jadi, kepada juga masyarakat yang memiliki hewan kurban dan ingin diperiksakan, di setiap kabupaten kota, silakan hubungi kabupaten kota dan mereka akan segera melakukan pemeriksaan hewan kurban. Syukurlah pada sampai saat ini, saya belum menemukan adanya tanda-tanda spesifik hewan kurban yang sakit. Cuma ada beberapa tempat saya merekomendasikan agar supaya tempat penjualan hewan kurban itu seyogianya bersih ya, tidak ada becek-becek begitu, sehingga sapi-sapi yang dijual di tempat di situ juga tidak kotor.
9: Masyarakat yang ingin memastikan kesehatan hewan kurban juga diimbau menghubungi Dinas Peternakan di masing-masing kabupaten dan kota untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan hewan.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan hewan kurban. DPRD juga mengapresiasi semangat masyarakat Gorontalo dalam berkurban meski di tengah kondisi keterbatasan ekonomi. Selengkapnya terkait hal ini kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin.
11: Masyarakat Muslim di Gorontalo itu tidak lama lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD, ada fungsi pengawasan yang bagaimana mengawasi hewan kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Silakan tanggapan Bapak.
12: Iya, jadi itu memang ada di bagian Komisi 2 ya. Komisi 2 khususnya terkait masalah keamanan dari hewan-hewan kurban. Ya, yang kita harapkan kan paling tidak semua disarukan itu memenuhi ketentuan atau persyaratan hewan kurban itu sendiri. Nah, Komisi 2 itu akan memantau bersama Dinas Peternakan tentunya terhadap hewan-hewan kurban yang, tapi tidak semuanya, kita akan mengambil beberapa sampel saja. Besok lagi akan turun lagi Komisi 2.
11: Pak, tercatat di pemerintah kabupaten kota, hewan kurban itu mencapai ribuan ekor yang akan disembelih tahun ini. Nah, Pak, apakah DPRD melihat kemampuan seperti ini, apakah itu menggambarkan masyarakat Gorontalo punya semangat yang tinggi dalam berkurban, Pak?
12: Ya, jadi ini saya pikir ini mengenai kematangan masalah spiritual dari masyarakat Gorontalo. Kita sebagai daerah Serambi Medina, adat bersindikan sara-sara bersindikan kita belum betul-betul makna daripada kurban ini ya menjadi sesuatu yang sangat sakral. Dan ini kejadian setahun sekali dan alhamdulillah semangat berkurban ini ya sangat nyata sekali kehidupan masyarakat Gorontalo, walaupun kita tahu saat ini kondisi ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Ya, walaupun memang pertumbuhan ekonomi Gorontalo itu di semester pertama mencapai 7,6, tapi kan untuk masyarakat bawah kalau saya melihat ini masih belum merata. Jadi satu hal yang patut kita syukuri, ternyata semangat berkorban ya dari masyarakat Gorontalo dalam rangka menjalankan amanah atau perintah agama itu tidak terkendala oleh kondisi ekonomi. Karena memang semangat berkorban ini rata-rata saya lihat ya, termasuk kami di sekitar kami, di kompleks kami, itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, bahkan setahun sudah mulai ada kegiatan mencicil atau istilahnya menabung untuk berkorban ini. Ini sesuatu yang sangat baik sekali saya pikir, Mas.
11: Terakhir Bapak, penegasan dan juga penyampaian Bapak dalam rangka masyarakat Gorontalo merayakan Hari Raya Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Silakan Pak.
12: Ya, jadi yang pertama bahwa berkorban ini tidak hanya kita menyembelih binatang, tapi nilai yang terkandung dari semangat berkorban itu dalam rangka kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok. Dan kalau kekuatan spiritual kita, masyarakat Gorontalo ini semakin membaik, saya pikir ini akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap kehidupan masyarakat Gorontalo. Itu saja intinya, Mas.
11: Baik. Terima kasih, Pak Ketua, atas kebersamaannya, Pak.
12: Terima kasih.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Anggota DPD RI melakukan kunjungan ke gudang Bulog Gorontalo. Kunjungan tersebut bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan stok beras tersedia hingga akhir tahun 2026.
5: Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke gudang Perumbulog Gorontalo kemarin. Kunjungan tersebut guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu Rahmiati Yahya melihat secara dekat kondisi gudang penyimpanan beras sekaligus berdialog dengan jajaran Bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati Yahya menjelaskan kunjungan ke gudang Bulog ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok. Ia mengungkapkan apresiasi kepada jajaran Bulog yang telah menjaga stok bahkan saat ini mengalami surplus untuk beras dengan kualitas beras yang sangat memuaskan.
14: Ya, jadi hari ini saya mendapatkan banyak masukan dan kita sudah melihat di lapangan bagaimana bahwa ternyata di Gorontalo itu surplus. Ya, gabah dan berasnya kita lihat bagus, sangat bagus dan tidak bau, ini yang perlu. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu, pasti ada komplain. Ternyata sampai hari ini tidak ada komplain dari masyarakat. Itu disampaikan tadi dan ada penyaluran di beberapa tempat hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Gorontalo tidak akan pernah kekurangan. Walaupun ada anomali cuaca, ada prediksi B, C, tapi insya Allah dengan doa kita semua akan lebih baik.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman memastikan stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Laode mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya pasca panen terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
15: Ya, seperti diskusi kami tadi dengan Ibu Rahmi, anggota DPD RI, bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan penugasan pemerintah, utamanya dalam rangka penyerapan gabah beras dan jagung, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pasca panen. Bahwa di Gorontalo, pada umumnya, infrastruktur pasca panen itu, penggilingan itu masih tergolong tradisional, sehingga kualitas beras yang dihasilkan itu mungkin masih belum sesuai dengan harapan kami. Maka kami berdiskusi tadi dengan Ibu Rahmi bahwa sekiranya kami Bulog ada infrastruktur pasca panen di Gorontalo, maka lebih mudah kami melaksanakan penugasan pemerintah penyerapan gabah beras dan jagung.
5: Laude menyampaikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Ia menambahkan Bulog Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo mendesak percepatan legalitas tambang rakyat di sejumlah wilayah pertambangan rakyat atau EPR di Gorontalo. Berikut laporan Desiren Syamaumut.
9: Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Limunuh Hipi mengatakan, pemerintah daerah dan Satgas WPR harus menghadirkan langkah konkret dalam mempercepat proses legalitas tambang rakyat. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum terkait aduan masyarakat penambang di wilayah Hulawa Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Limono, lambatnya proses perizinan menjadi salah satu penyebab masyarakat masih melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi karena pemerintah belum maksimal memfasilitasi legalitas tambang rakyat.
2: Kami berharap Satgas ini tidak sekedar misalnya hanya mengandai-andai, tetapi ada kerja-kerja konkret, ada langkah-langkah nyata yang dilakukan. Kemarin jujur terbit satu IPR yang ada di Dengilo, itu perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebenarnya semua blok yang ada ini, kalau ada keinginan, ada keseriusan dari Satgas untuk mempercepat ini, saya kira ini bisa cepat selesai. Sepanjang kita kerja terintegrasi dan secara simultan. Kalau kita hanya menunggu mereka-mereka sebagai pemohon untuk menyelesaikan ini, sampai kapanpun tidak akan selesai. Sepanjang OPD terkait tidak punya keinginan untuk mempercepatan. Nah, kami berharap sekali lagi untuk bagaimana mengkomunikasikan ini, mengkoordinasikan ini sesama dinas terkait agar apa yang diinginkan oleh masyarakat penambang yang ada di Gorut ini, kemudian yang ada di Bonebolango dan wilayah-wilayah pertambangan rakyat lain yang sudah ditetapkan di Provinsi Gorontalo ini segera terrealisasi.
9: Limono juga meminta OPD terkait memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses penyelesaian dokumen WPR dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Menurutnya, legalitas tambang rakyat penting untuk mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan hukum.
0: DPRD Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mengawasi pembangunan gedung kantor wali kota baru di eks terminal 42 Andalas. Pengawasan ini penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai mekanisme, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo, Toto Bahtiar, mengatakan

0: Mudah-mudahan insya Allah 2028 ini sudah rampung, sudah difungsikan.
1: DPRD Kota Gorontalo juga mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap proyek super prioritas pemerintah daerah di tahun 2027 ini. Pemindahan pusat pemerintahan dinilai sebagai kebutuhan jangka panjang yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang seiring dengan perkembangan Kota Gorontalo yang terus bertumbuh. Pembangunan kantor wali kota Gorontalo di kawasan X Terminal 42 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pusat pemerintahan baru, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitar, meningkatkan aktivitas ekonomi serta menghadirkan tata ruang kota yang lebih baik di masa mendatang. Pendengar, Herwin Mopangga resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029. Di bawah kepemimpinannya, ISEI Gorontalo diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi strategis antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua terpilih ISEI Herwin Mopangga mengatakan, ISEI merupakan organisasi profesi yang memiliki reputasi nasional dan dikenal luas dengan konsep kolaborasi ABG, yakni akademik, bisnis, dan government. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Herwin menegaskan ke depan dirinya ingin membangun ISEI Gorontalo melalui berbagai program kolaboratif, baik dalam bentuk riset maupun kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata dari sektor hulu hingga hilir.
2: Kita mengenal ISEI sebagai organisasi profesi yang memiliki reputasi nasional. ISEI sangat dikenal dengan ABG, yakni kolaborasi dari unsur akademisi, bisnis, dan government atau pemerintah. Dengan kondisi ini, saya ingin membangun ISEI Gorontalo melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif, baik itu yang bersifat riset, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dari hulu sampai ke hilir. Saya tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Saya mengharapkan dukungan baik itu dari internal pengurus maupun perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo, kemudian entitas bisnis maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sehingga kerja-kerja ISEI ke depan bisa lebih nampak memberikan hasil, manfaat maupun dampak positif bagi masyarakat Gorontalo.
1: Ia juga mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai secara individual, sehingga itu Herwin berharap dukungan penuh dari seluruh pengurus internal ISEI, perguruan tinggi, pelaku usaha hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Gorontalo. Dengan semangat kolaborasi tersebut, ISEI Gorontalo diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya berbagai gagasan dan program ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang berdoa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya lahulun dalam mengadulah mengutah tu mengerti lo mengerti amo. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, juga untuk anda yang sudah sejak jam 5 pagi tadi mendengarkan siaran kami. Odu Olo sudah memilih Pro 4 sebagai teman anda menemani aktivitas anda di hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026 atau di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang lagi menjalankan ibadah puasa Arafah juga semoga puasanya dilancarkan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Ti Anja akan mengupdate info nasional untuk anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan juga angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Dan juga sahabat budaya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta dua fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan lebat, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tapi juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi ini bisa anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu besok kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo londalo mengu dulu mengu tato mengu tilo mengu tiamo. Masih dengan info nasional, Kementerian Agama atau Kemenag mengajak umat Islam untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri. Hal ini seiring terjadinya fenomena astronomi Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam pada 27 dan 28 Mei 2026. Pada momen tersebut, sahabat budaya, matahari disebut berada tepat di atas Ka'bah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan alami untuk menentukan arah kiblat. Direktur Utama atau Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan, fenomena ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat yang digunakan selama ini. Berdasarkan data astronomi, fenomena ini akan berlangsung pada 27 dan juga 28 Mei 2026, sekitar pukul 16 lebih 18 menit WIB, atau pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Pada waktu itu, posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat digunakan sebagai petunjuk arah kiblat. Metode Rasdul Kiblat ini merupakan salah satu pendekatan ilmu falak yang telah lama digunakan untuk verifikasi arah kiblat. Selain menggunakan kompas, teodolit maupun aplikasi digital berbasis satelit. Fenomena ini, sahabat budaya, bersifat konfirmatif ya. Jika arah kiblat yang digunakan selama ini sudah benar, maka Rasdul Kiblat akan memperkuat hasil tersebut. Namun apabila masih terdapat keraguan, momen ini jadi waktu yang ideal untuk melakukan pengecekan ulang. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Sahabat budaya Lulondalo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai profesi Empu Keris di Indonesia masih mampu bertahan dan berkembang di tengah modernisasi. Menurutnya, para empu dari daerah seperti Madura, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi hingga Sumatera tetap aktif memproduksi keris karena tingginya permintaan pasar, termasuk untuk ekspor ke luar negeri. Keris kontemporer karya empu masa kini bahkan mulai diminati di Malaysia dan sejumlah negara Eropa. Sementara itu, empu muda asal Malang, Ahmad Fulan Mufiddin, menyebut profesi pembuat keris membutuhkan ketekunan dan pemahaman nilai budaya luhur. Ia berharap generasi muda terus melestarikan tradisi perkerisan agar profesi empu tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Bo oditopo wati-ati anjayayan, bolo oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Wololah bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

27 menit saat ini bergeser dari jam 7 pagi sahabat budaya. Gimana lagu tadi? Enak kan? Asik tuh mau bawa joget. Pokoknya kalau di Anjay yang mau siaran sahabat budaya, putar ke sana keras-keras itu suara radio. Kalau perlu gandeng ke sana itu di salon. Karena so pasti di Anjay mau pilih kamari lagu-lagu yang bikin semangat, bikin Anda asik berjoget di pagi ini sahabat budaya. Selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Oduolo sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani aktivitas di hari ini ya. Ti Anja akan kembali mengupdate informasi lokal sahabat budaya yang Ti Anja masih kutip dari laman rri.go.id. Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiyati Yahya melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perum Bulog Cabang Gorontalo Senin 25 Mei 2026 kemarin. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo. Dalam kunjungan tersebut, Rahmiyati Yahya meninjau langsung kondisi gudang penyimpanan beras serta berdialog dengan jajaran bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiyati Yahya menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus juga memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan pokok. Rahmiyati Yahya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bulog Gorontalo yang telah menjaga kualitas beras. Menurutnya, ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama, apalagi menjelang momentum hari besar dan kebutuhan masyarakat yang tentunya terus meningkat. Ia juga mengapresiasi langkah Bulog Gorontalo yang terus menjaga stabilitas harga serta melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Sementara itu, sahabat budaya, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman memastikan stok beras di Gorontalo saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Ia mengatakan Bulog terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan atau SPHP. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali, bisa Anda akses di laman rri.go.id. Sebelum Ti Anja mengupdate info perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo sahabat budaya, Ti Anja masih akan hadirkan satu lagu untuk Anda. Ini lagu terbaru dari Dandi Barakati ya, featuring Dante Nababan. Ini banyak sekali diputar, entah itu di bentor ataupun di rumah-rumah warga ya, karena memang lagunya asik untuk berjoget sahabat budaya. Seperti apa lagunya? Pasti penasaran dong. Ini dia lagunya untuk Anda.

0: Sabar budaya lo londa lo mengutu lo mengutu atau mengutu lo mengutu ya multi Anja akan mengupdate informasi perakiran cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Selasa 26 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Kaluditi, Biau, Botumaito, Asparaga, Sumalata Timur, Monano, Motilango, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, suara budaya Gorontalo.

Pulondalo, aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa dan sopir truk kontainer serta masyarakat peduli negeri Gorontalo di kawasan Simpang 5 perbatasan kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Senin 25 Mei 2026 kemarin menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masa aksi memprotes sulitnya memperoleh BBM jenis solar subsidi yang dinilai semakin membebani sopir mobil truk kontainer dan pelaku transportasi logistik. Kelangkaan solar ini disebut berdampak langsung terhadap aktivitas distribusi barang dan operasional kendaraan angkutan di Gorontalo. Para sopir ini mengaku harus mengantri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi. Menanggapi kondisi itu, Sahabat Budaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan, tingginya konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya tekanan distribusi solar di daerah. Menurut Wardoyo, realisasi penyaluran solar subsidi di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo hingga akhir Mei 2026 telah melampaui 55% dari total kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi ini, Sahabat Budaya, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solar subsidi, terutama dari sektor transportasi, logistik, pertanian dan perikanan yang terus mengalami peningkatan aktivitas. Selain tingginya konsumsi, aktivitas pelangsir BBM subsidi juga disebut ikut mempengaruhi distribusi solar di lapangan dan memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Untuk menjaga ketersediaan stok solar bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas ESDM sudah berkoordinasi dengan Pertamina dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Darurat banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.
1: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi, eh.
2: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng sama orang sejadi panik.
1: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
2: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa supaya tidak bikin tasumbat sengokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sober potensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa olo, listrik kasmat kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
1: Betul, Feb, orang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
3: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, mongo dula amongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, momen Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Namun di balik tradisi ini, penggunaan kantong plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sering luput dari perhatian. Dalam sehari, ribuan plastik digunakan untuk membungkus daging kurban dan sebagian besar langsung berakhir menjadi sampah. Karena itu, sahabat budaya, masyarakat ini mulai diajak untuk menerapkan cara sederhana agar pembagian daging kurban tetap praktis tanpa menambah beban lingkungan. Salah satu langkah paling mudah adalah mengganti kantong plastik dengan wadah ramah lingkungan. Panitia kurban dapat menggunakan besek bambu, bisa juga daun pisang atau kertas makanan sebagai alternatif kemasan. Selain lebih aman untuk lingkungan, penggunaan bahan alami ini juga dinilai mampu menjaga kualitas daging tetap segar. Masyarakat juga disarankan membawa wadah sendiri saat mengambil daging kurban. Cara ini dianggap efektif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekaligus juga membangun kebiasaan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga sahabat budaya, banyak panitia yang masih menggunakan 2 hingga 3 lapis kantong plastik untuk satu paket daging ya. Padahal untuk penggunaan satu wadah yang lebih kuat dan aman ini sudah cukup untuk proses distribusi. Panitia kurban juga dapat menyiapkan titik pengumpulan sampah agar sisa kemasan dan limbah organik tidak berserakan ya. Pemilahan sampah selama proses penyembelihan hewan kurban hingga distribusi ini dinilai penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar masjid maupun pemukiman warga.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya Lohulondalo, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan membangun kembali rumah adat Bayan yang terbakar di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan menyebut pembangunan ini sebagai bentuk komitmen menjaga warisan budaya dan memperkuat kawasan adat Bayan sebagai pusat wisata budaya di kawasan Geopark Rinjani. Rumah adat Bale Belek Timuk Orong yang terbakar pada Februari 2026 akan dibangun kembali sesuai aturan dan kalender adat Bayan yang diwariskan turun-temurun. Pemangku adat Raden Kertamono menegaskan rumah adat tersebut bukan sekadar bangunan, melainkan pusat ritus, musyawarah dan identitas budaya masyarakat Bayan. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.